tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: this guy doing a video?
1: I don't know.
0: Did he take the wrong pill?
1: Maybe he took the wrong pill.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 RTNT melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming yang juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat RTNT untuk Anda. Informasi untuk Anda pendengar, pagi hari ini sedang diadakan GPM ya, Gerakan Pangan Murah di halaman kantor RRI Nabire. Mungkin untuk Bapak Mama Dorang yang melintas Jalan Merdeka ya, mungkin bisa singgah, mungkin bisa membeli apa yang bisa dibeli ya tentunya. Nah, itu juga untuk yang ingin mendonorkan darah, saat ini sedang ada dilaksanakan kegiatan donor darah ya tentunya di RRI Nabire. Cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini cerah berawan, tentunya tetap semangat untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan ya tentunya. Nah, terutama untuk beberapa orang yang beraktivitas di luar ruangan ya, yang berada di kebun atau mungkin yang ada di pasar ya, atau mungkin juga di luar ruangan. Nah, segala aktivitas beberapa orang semoga pagi hari ini berjalan dengan lancar dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan dipermudah segala urusan.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
6: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
5: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
6: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
5: Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
6: Iya bener, yuk disilent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
7: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
4: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
3: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa, toh, Mbak?
3: Ya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
3: Yo ya toh, tahu akibat.

0: Abe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
6: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
6: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
6: Anak kecil aja, wow.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
0: Rambo
2: tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
5: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
6: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
5: Oh, ini asli produk dalam negeri.
6: Wah,
5: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
7: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 9.50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire tentunya. Dan yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Pro 1. Dan cuaca cerah berawan ya pendengar, nampak sebagian tempat saat ini nampak berawan, namun sebagian tempat cerah ya, tentunya tidak murah semata. Dan juga terlintas Anda yang sedang berkarya, nah, terutama untuk Anda saat ini yang sedang bekerja di luar ruangan ya, menyapa untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 melalui streaming atau juga RRI digital yang berada di luar daerah Nabire atau juga berada di luar daerah Papua. Nah, salam kompak dan salam set ya tentunya untuk Anda. Dan pukul 10 nanti mendengar jelang Indonesia Raya, dan juga mengucapkan Pancasila masih menemani orang dengar Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Kita ke informasi.
5: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Nabire pagi ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo.
1: Bah, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku jualan

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Beberapa teman-teman yang baru saja hadir ke Radio Elna saat ini, mentar kita pukul 10.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk anak pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan Persatuan, mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda.

Pendengar, berkaitan cuaca untuk ibu kota provinsi ya, se-Indonesia pada tanggal 7 September 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Dan perakirawan BMKG, Sastia Frista, mengatakan untuk wilayah Maluku dan juga Papua ya, Ternate berawan tebal, Ambon dan Merauke berawan, Sorong dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari udara kabur, Nabire dan Jayapura diprediksikan berkabut ya pendengar. Tentunya untuk Anda yang saat ini akan banyak ya, lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan atau juga di tempat-tempat terbuka, ada baiknya langsung menggunakan masker atau membawa masker ya, atau disimpan. Nah.

Bersama Bersatu Mendengar dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Rondengar Anda, masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan ya. Tentunya selamat siang dan selamat pagi menjelang siang dan selamat mendengarkan.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

RRI.co.id pendengar, spesialis Special Olympics Indonesia menandatangani nota kesepahaman ya, atau MOU bersama Lions Club sebagai landasan formal sinergi pengembangan anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual. MOU ditandatangani oleh Ketua Umum PP Solna, Warsito Elwin, dan Ketua Dewan Gubernur Multidistrik 307 Lions Club Indonesia, Teguh Kunarto, di Jakarta Pusat pada hari Minggu 6 September 2026 kemarin. Nah, melalui MOU ini, Solna dan Lions Club akan akses atas kegiatan olahraga dan juga kesehatan, mengembangkan partisipasi sosial, penguatan dukungan olahraga, pengembangan relawan, dan jejaring kemanusiaan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami ya di www.rri.co.id.

Saat ini jam 1:01 menunjukkan pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita pendengar nanti berakhir hingga pukul 11 ya. Dan juga terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lain kesempatan jam yang berbeda. Dan tetaplah bersama Pro 1 mendengar selepas kami yang bertugas. Nantinya masih ada rekan-rekan kami menemani Anda. Nah, dari siang nanti pukul 11 hingga pukul 18 bersama dengan Bung Hari ya tentunya. Ada juga selamat menjalankan beberapa aktivitas dan kesibukan Anda. Kita berpisah dan sampai jumpa.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand ya, dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar di Nabire Lintas Siang hingga petang nanti pukul 18. Sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lebih 20 menit. Cuaca Kota Nabire cerah berawan ya. Aktivitas lalu lintas di Jalan Merdeka ramai lancar. Ada penebangan pohon di jalur hijau ya pendengar, di depan SMA Adiluhur. Ya, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Mungkin ya, kami belum tanya, tapi menggunakan mobil khusus, kemudian alat pemotong pohon atau kayu ya, melakukan pembersihan area jalur hijau. Ada satu atau dua pohon yang dipangkas, ada yang juga ditebang ya. Jadi Anda yang melintas di Jalan Merdeka mungkin bisa lihat-lihat ya, ada petugas yang sedang membersihkan beberapa pohon di jalur hijau ya, untuk tidak melaju dengan kecepatan tinggi ya, pelan-pelan atau mungkin beralih ke ruas jalan lainnya. Tadi sekitar setengah jam lalu ya, mungkin sudah selesai atau masih berlangsung. Di jalur hijau Jalan Merdeka, depannya SMA Adiluhur. Ya, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui. Di acara musik dan informasi, kemudian pukul 12 nanti kita akan bersama di musik tradisional dan budaya. Pukul 1 siang berita olahraga disiarkan dari Pro 3, disusul acara Pro Dangdut ya, sampai pukul 15. Kemudian musik dan informasi hingga pukul 16 atau pukul 4 sore berita daerah. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan. Kemudian musik dan informasi hingga jelang tarhim dan kumandang azan maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Ya. Tadi pagi di halaman kantor RRI Nabire Jalan Merdeka diadakan gerakan pangan murah ya, atau juga dikenal dengan pasar murah. Ya, kabarnya habis ya pendengar, beras, gula pasir, minyak goreng diborong. Ya, kami datang tadi, beberapa warga mungkin karena terlambat ya, tidak kebagian minyak goreng dengan gula pasir yang cepat sekali habis. Ya, masih ada ya stand pasar murah di Jalan Merdeka depan kantor RRI, tetapi mungkin yang berjualan bukan pangan ya, bukan sembako, tapi ada beberapa produk, salah satunya kartu perdana seluler ya. Ya, kami temani Anda kembali mendengar, beberapa tembang sudah kami siapkan diselingi sejumlah informasi menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, pendengar, satu lagu dari Bung William Yoshido, judulnya Yege Diwo. Lagu bahasa Me, ya, tentang orang tua ya, kurang lebih, atau keluarga. Pendengar, tadi malam atau dini hari terjadi kebakaran hebat melanda kawasan pasar di Kampung Bapauda. Di Kampung Bapauda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Dini hari tadi, sedikitnya atau setidaknya ada 40 rumah dan kios yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Ya, sementara informasi yang disampaikan, ada 11 orang ditemukan meninggal dunia pada peristiwa kebakaran di Pasar Kampung Bapauda, Distrik Paniai Timur tersebut. Dari 11 orang yang ditemukan meninggal, 6 diantaranya adalah anak-anak. Kasubit Penmas Humas Polda Papua Tengah, Komisaris Polisi Henry J. Manurung, membenarkan peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa tersebut. Ya. Jadi, kebakaran di kawasan pasar di Kampung Bapauda, Distrik Paniai Timur itu mengakibatkan puluhan rumah kios terbakar dan 11 orang meninggal dunia. Kebakaran terjadi sekitar pukul 00:25, hampir setengah satu dini hari tadi. Api yang cepat membesar merambat ke sejumlah rumah, juga kios yang berdempetan. Untuk memadamkan api, aparat kepolisian mengerahkan satu unit kendaraan taktis water cannon. Ya, petugas berjibaku memadamkan kobaran api dan dapat dikendalikan api tersebut ya, atau padam sekitar tadi pagi 3:30 ya. Besarnya kobaran api itu disertai dengan kondisi rumah atau kios yang saling berdempet, menyebabkan proses pemadaman berlangsung lama ya. Setelah api berhasil dipadam, aparat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah rumah dan kios yang terbakar. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan 11 korban dalam kondisi meninggal dunia dengan luka bakar. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit RSUD Paniai untuk penanganan lebih lanjut. Ya, adapun identitas korban ya, itu juga 5 orang dewasa dan 5 anak-anak. Anak-anak yang paling kecil itu usia 2 tahun. Nanti Anda bisa cari informasi tentang identitas korbannya ya. Baik pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Ya, aku katakan dengan indah dari Peter Pan. Satu lagu sebelumnya ada Geisha, seandainya aku punya sayap. Ya, pendengar di mana saja berada, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kita ke informasi lain tentang aktivitas Gunung Anak Krakatau ya. Sampai pagi ini atau sampai pagi hingga siang ini hari Senin tanggal 7 September arus kendaraan di Tol Cengkareng menuju Bandara Soekarno-Hatta terpantau lengang. Lalu lintas menuju kawasan bandara berjalan lancar tanpa hambatan maupun antrean kendaraan. Pantauan RRI menunjukkan tidak terlihat kepadatan mobil yang mengarah menuju terminal Bandara Soekarno-Hatta. Kendaraan masih dapat melintas dengan lancar di ruas tol menuju kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini terlihat di tengah penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan bandara sampai hari ini, 7 September, untuk memastikan keselamatan penerbangan. Penutupan operasional itu memengaruhi aktivitas masyarakat yang biasanya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini terlihat dari arus kendaraan yang relatif sepi di akses Tol Cengkareng menuju bandara ya. Sebelumnya Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau calon penumpang tidak datang ke Bandara Soekarno-Hatta selama periode penutupan. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya. Himbauan ini disampaikan untuk menghindari penumpukan penumpang di bandara selama operasional penerbangan dihentikan. Ya. Jadi tadi juga beredar ya pendengar, ada sejumlah informasi dari sejumlah maskapai yang memang membatalkan jadwal penerbangannya ya sampai hari ini. Ya. Gunung Anak Krakatau sedang erupsi dan abunya sudah menyebar sampai ke sejumlah provinsi, bahkan sampai ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kondisi Gunung Anak Krakatau masih menyemburkan partikel abu vulkanik ya, yang berbahaya bagi penerbangan. Ya, 11 penerbangan di bandara ini juga ya, di Semarang itu dibatalkan ya pendengar, ada 11 penerbangan. Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang terpaksa juga membatalkan 11 jadwal penerbangan demi menjaga keselamatan para penumpang. Penyesuaian jadwal ini berlangsung sejak minggu atau kemarin pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selain pembatalan, 2 penerbangan lainnya juga tercatat mengalami delay atau penundaan. Ya. Jadi mungkin Anda punya keluarga mau datang ke sini, tapi masih tertunda keberangkatannya, ya harus sabar ya. Ini untuk kebaikan keselamatan penerbangan. Ya, maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, hingga Susi Air juga menghentikan sementara operasional mereka di bandara di Semarang. Ya. Baik, pendengar, kami ajak Anda menantikan saatnya acara musik tradisional dan budaya.

Ya, satu tembang mancanegara dari Westlife, judulnya Flying Without Wings, terbang tanpa pesawat, tanpa sayap. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara selanjutnya.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Saya Hari, ada teman-teman di teknik ya, Ferdinand. Selamat siang dan selamat mengikuti. Yang ingin kirim lagu, kirim salam, lagunya pop daerah. Sudah bergabung, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang Kaca.
0: Siang paman.
1: Iya.
0: Lagi apa?
1: Ya, lagi santai.
0: Santai.
1: Tunggu ini ojek kayaknya depan tuh kesat.
0: Oh gitu.
1: Balik ke Kalibopo dulu.
0: Jangan-jangan ojek libur.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Iya, paman JT ini di Puskesmas Kota Lama kan.
0: Iya.
1: Tapi di kota.
0: Oke.
1: Oke, selamat siang untuk semua saja. Selamat bertugas hari dan semua yang ada di area Nagire tetap semangat. Oke, lanjut ya teman-teman semua yang ada di sini lagi persiapan. Ada yang mau pulang kah tidak kah? Ada yang mau tunggu apel lagi kah tidak kah?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi tetap hari ini ceria dengan semangat yang ada yang Tuhan kasih. Oke, Amo Winde.
0: Amo kemana Amo nih? Berapa hari tidak ini ya?
1: Iyo, dokter dengar Amo suaranya. Selamat siang Amo. Tempo, ini cucu tuh masuk duluan. Mantar. Gary di Jogja ya?
0: Iya.
1: Yeah. Selamat siang, ntar paman di Nagire saja. Karena mau kemana-mana. Mau ke Bundama tapi cari bilang harus standby di Kalibopo jadi.
0: Iya.
1: Terus untuk semua pemirsa hati di Nagire dimanapun berada, Mama Tuo, selamat siang. Tiga serangkai di Kalibopo sini, selamat siang juga. Keluarga besar saja, selamat siang semua untuk berapa saja. Itu lagu itu dari John Mofu kakak.
0: Oh John Mofu, apa itu?
1: Nanti kakak yang atur deh lagu.
0: Oke, siap.
1: Untuk semua teman-teman kesehatan, dokter, mandri, suster, bidan, dan semua yang punya pekerjaan dalam bidang kesehatan, selamat siang semua yang beraktivitas di setiap puskesmas dimanapun berada. Selamat siang saja teman-teman semua, terbukti yang ada di IGD, di Residen Nagire, tetap semangat untuk pekerjaan ketorang semua. Tetap semangat. Walaupun capek, tapi tetap Tuhan akan memperhatikan kita punya kasih yang kita buat untuk itu.
0: Betul.
1: Ya, kakak.
0: Ya.
1: So jana ya?
0: Ya.
1: So,
0: ya,
1: apa anda?
0: Pama.
1: Apa kabe?
0: Ya, hati-hati ya, di jalan, pakai helm.
1: Ya. Siap kakak, siap
0: ya. Komandan. Baik, terima kasih paman.
1: Baik kakak, selamat siang.
0: Selamat siang. Pamannya Teni di sementara di mana Kota Lama ya. Di belakangnya silakan. Halo.
2: Ya. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Putra Menau.
2: Iya. Nah, hari ini dengan Putra Menau ini Kak. Dengan Kak Arika.
0: Iya toh, masa dengan Afgan.
2: Itu lagi, iya. Hari selamat siang dan selamat bertugas.
0: Iya.
2: Mau dik mau request lagu. Ami ide daya mati wadok katai. Ami ide daya mati wadok katai. Mau kirim salam buat Mama Bagus. Senja, Kamu Kintesi, Kemudian Mama Suwou, Pade Arema, Paman Joteni barusan lewat, terus Bun Aku Diomi, Aban Junaidi, Mangsar Jerry, pokoknya semua-semua.
0: Ini arti, arti lagunya apa ini?
2: Oh,
0: dia bilang apa?
2: Pama yang tercinta.
0: Deyaya.
2: Iya, Deyaya.
0: Deyaya.
2: Pama Deyaya yang tercinta.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Kak Ari.
0: Ya.
2: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang, Putra Meno Koha.
2: Iya, Koha, selamat.
0: Iya. Ya, Tanah Deyaya yang tercinta. Saya pernah ke Deyai satu kali. Tiba jam 6 pagi, kabut ya. Dingin sekali. Injak lantai itu, lantai rumah, wih, saya tak lompat. Akhirnya pakai sendal. Tidak mandi kalau pagi ya. Nanti sudah dekat siang baru mandi. Dingin sekali. Halo.
3: Halo, selamat siang Ari yang ganteng.
0: Iya.
3: Amo di Dependent People.
0: Amo kenapa
3: selamat
0: tidak?
3: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Amo?
3: Ya.
0: Pelan-pelan.
3: Kenapa? Ah, Pak Besar, sosok paman dia dengar.
0: Iya, pelan-pelan maksud saya.
3: Ini lagunya.
0: Amo?
3: Lagunya tuh.
0: Amo?
3: Ya.
0: Pelan-pelan, saya cerita dulu.
3: Iya, Amo.
0: Dengar dulu. Amo, kenapa tidak gabung sudah berapa hari?
3: Ah, sob gabung.
0: Tadi malam sampai tidak?
3: Sampai masuk.
0: Tadi malam?
3: Aduh, tadi malam saya nonton televisi, nonton malam main bola.
0: Oh, begitu.
3: Iya. Satu bulan lama kah itu lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Lagu itu sama Yoteni tadi tuh. Dengan Manaus yang tadi tuh. Yang tadi masuk. Iya, Mama So. Mama Corsano, Om Kapolsek di daerah ini, sama siang saja.
0: Okay.
3: Mama Kopo, Mama Rahel Limor, dengan teman-teman bidan. Dia dengar itu, dia beradio itu. Iya. Amo salam lagi buat Intos Umbrauer, Intos Koride, Sos Ambi.
0: Iya.
3: Bunda Puja, Mama Nopel, Sakaros. Ya, setahun di batas kota itu. Di Kalimboba itu ada kakak Mertowen. Kalau di itu ada Putra Lewa Sembilan. Mama Sol dengan Itum Tato. Ya, sama salam lagi buat Ades di Pulau Nau. Aduh, teman satu tidak ada jadi. Dia pakai keluarga saja. Ya, sama salam lagi buat Tete dan Nenek di EPK, Mama Sander, Bapak Sander, selamat siang saja.
0: Iya. Yeah.
3: Kemarin dia masuk. Hari kapan ulang tahun? Amo tunggu.
0: Tanggal 11.
3: Oh, tapi tanggal 11 masih Anjang Sana, kah?
0: Tidak. Anjang Sana iya. Besok.
3: Besok hari? Oh.
0: Hari Rabu.
3: Tanggal 8. Besok pagi.
0: Iya.
3: Yo, kita tahu Amo toh.
0: Ini kasih
3: tahu. Tanggal 12 baru. Tanggal 12 baru kita ulang tahun toh.
0: Tanggal 11.
3: Iya. Kita tahu bebas buat telepon kami. Tak telepon Mama Desa.
0: Iya, nanti telepon.
3: Iya, di Bunda Puja. Nih, Amo masalah buat ini. Apa... Mama Bagus dengan Rema, Iren, Senjar.
0: Oke.
3: Okay. Yang di luar ini ada orang kerja ini, Bapak Renten, teman-teman. Ya, itu saja. Selamat siang.
0: Iya.
3: Selamat siang, Gas Ari yang bagus.
0: Terima kasih.
3: Lagunya itu sudah.
0: Iya.
3: Satu undang, maka Pak Majuti ini dengar.
0: Iya.
3: Itu lagi. Aduh.
0: Ya, Amo, lagunya ada. Undama satu jalur. Lagu goyang. Ah, amo dengar goyang ini yang. Oke, di belakangnya. Habis ke apa ini? Ya, 0984-22074 atau 0813-549-4419. Halo.
4: Selamat siang, Kak Cahadli.
0: Iya, selamat siang, Nona Cika.
4: Fika.
0: Oh, Fika. Nona Fika, apa kabar?
4: Ya, punya Tuhan. Bahagia.
0: Bahagia. Sudah gajian belum?
4: Dan nanti tanggal bulan gajiannya.
0: Oh, nyanda gajian?
4: Bulan nanti tanggal 10 tanggal gajiannya.
0: Oh, tanggal 10.
4: Ini kan baru tanggal 7.
0: Iya.
4: 3 hari lagi.
0: 3 hari lagi ya?
4: Iya.
0: Oke. Silakan Nona Fika.
4: Mau cari lagu. Apa itu? Gunawan. Manado.
0: Judul?
4: Judulnya Bintang Sedot.
0: Oke.
4: Anjat nama salam buat kehadiran yang tugas. Selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi sehari sekeluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
4: Anjat nama salam buat penyanyi. Ya Allah, salam sehat sekeluarga. Bunda F juga di Manado. Salam sayang selalu. Ibu Anggani juga di Manado. Salam sehat keluarga. Mama Bagus di Ben. Sehingga kedengannya salam kompak kecamatan. Dharma Wulan Putra Agama Pak Alex ni pulang nang. Tak kahat aman ke lagu?
0: Lagu aman. Ya.
4: Ya, tak kahat ni. Terima kasih.
0: Ya.
4: Siang.
0: Terima kasih, Nona Fika. Nona Fika di Manado. Ya, gajiannya tanggal 10 nanti. Tanggal 10 hari apa ya? Hari Kamis ya. Oke, satu lagi kalau ada. Sudah pukul 12 lebih 14 menit. Mama Bagus tidak gabung. Yang dari Legari atau Topo. Halo.
5: Halo.
0: Ya.
5: Selamat siang seni budaya.
0: Seni budaya.
5: Yo, bagaimana Bu Hari?
0: Kakak Bu.
5: Yo.
0: Kakak Bu aman kah? Tidak abu-abu tidak ini masuk.
5: Oke. Mantap.
0: Jadi abu yang di mana Gunung Krakatau tidak sampai.
5: Itu abu sampai sini itu berarti so silakan semua.
0: Oke, silakan Kakak Bu.
5: Kita itu ada lagu. Kita kasih intro tadi. Papa Mak Ipar-ipar itu kopi ya kak, apa itu judul?
0: Coba ulang.
5: Papa mantu.
0: Oh iya, Insos Kofiau.
5: Dan?
0: Insos Kofiau lagunya.
5: Oh, Binsos Kofiau.
0: Iya, Kofiau itu nama pulau di Raja Ampat.
5: Oh iya, Binsos Kofiau.
0: Oke.
5: Okay. Kita mau kirim salam, urusan lewat Bina kita di Manado. Selamat siang lalu Bang Luhut yang ada di Sapanuli, selamat siang juga ya. Mama aku yang baru lewat juga. Mama Agus lalu Mama Bagus juga. Selamat siang lalu kemudian ada Mama Brawer. Siapa lagi? Mama Novel juga.
0: Yeah.
5: Selamat siang. Ada siapa tuh tadi yang laki-laki dua itu?
0: Laki-laki dua, Paman Yoteni.
5: Bapak Paman Yoteni, ada Putra
0: Putra Menau.
5: Wah, Putra Meno, selamat ya semua, rapat sehat juga ya.
0: Iya.
5: Ada Putra Tengah juga yang ada di Fokpak. Ibu Els, Bunda Els juga. Siapa lagi? Mama Mila yang ada di Sumatera ya.
0: Mama Mila, oh Ibu Jamila.
5: Ibu Jamila.
0: Ibu Jamila di Jambi.
5: Oh Ibu Jamila di Jambi, oke. Okay. Lalu kemudian Senja.
0: Senja, ya.
5: Lalu kemudian Direm juga, Mbak Direm, ya. Oke itu dulu.
0: Iya.
5: Bu, ada ke, apa ada itu?
0: Lagu ada. Nanti okay, nanti coba. Kakak Bu goyang ya, baru bikin video.
5: Iya. Boleh, boleh.
0: Baik. Terima kasih.
5: Oke. Terima kasih sudah
0: pilih. Ya, danke banyak. Kakak Bu di Ambon, dangke itu terima kasih. Dangke banyak berarti terima kasih banyak. Dangke itu bahasa Belanda ya, artinya terima kasih. Jadi kalau Anda dengar orang Ambon bilang dangke jua, dangke banyak, ah itu sudah. Terima kasih. Dangke jua, terima kasih lagi. Saya lupa mau bilang apa lagi. Oh, kita jeda dulu ya. Ya, yang mau ngopi, selamat ngopi. Yang makan siang, selamat makan siang.

0: Yeah, Insos Kofiau, penyanyinya Nico Laculo. Kofiau itu nama pulau ya, nama pulau dan nama distrik di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ada yang pernah ke sana? Ya, jadi dijadikan lagu ya, Insos Kofiau. Selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya kari tangannya
0: Kritung. Kenapa baru gabung? Ayo ngaku.
1: Saya dari awal itu sudah masuk ke hari kari, nggak angkat-angkat.
0: Nggak angkat berat begitu.
1: Ya berat lah kak, ini loh ada 50 kilo.
0: Silakan.
1: Lebih lagi. Iya. Ke hari. Saya mau ucapin selamat bertugas, jangan lupa santap siangnya.
0: Iya.
1: Terus sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya.
0: Oke.
1: Kak Hari, saya mau dengar lagu Sasi Dere Gubiri.
0: Oke.
1: Kenapa Kak Hari nggak tanya artinya? Wong aku yoraro.
0: Udah aku tebak.
1: Itu sudah. Kalau begitu nggak usah tanya Kak Hari ya, lanjut saja ya Kak Hari ya. Kak Hari yang dari Ambon tadi. Abang siapa itu?
0: Abang Junaidi.
1: Abang ya, Junaidi. Yang bisa lewat. Terus ada Amo, terus Putra Menau, Paman Yoteni. Ucapannya semua selamat siang. Terima kasih senggolannya. Saya senggol balik walaupun Nabire ini panasnya tetar. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang di Timika sana putra putri Komoro, terus buat Senja Pak dan Budi gebreknya Mama Wahyu, Mama Siva, buat Kakak Diren, putra Arema, terus Bapak Sudarwanto, putra putri Lo 9, putra putri Intan, ucapannya semua selamat siang. Iso Sambi putri koridor masuk Marum Brawer, terus buat Amonya sudah, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel. Pade Arema, Bung Aku Diomi, tak lupa juga buat yang di jalan tol sana, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Jamar Wulan, sama Mas Tukulnya, semoga sehat juga, kalau enggak gitu ngopi-ngopi dulu. Yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikramnya, di Legari ada Mas Waro, sama Mbak Indah, sama Mama Randy, sama Putra Tunggalnya. Di Manado ada Bunda El, Bunda Anggra ini, terus buat Nona Vika, di Jambi sana ada Teh Jamila sama Teh Amel, sama Bang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya selamat siang juga. Bang Ruhut tak terlupakan, Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Rizky, Teh Dewi, terus Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Cirebon ada Bunda Alfa. Tak lupa juga yang di Numere sana buat Ma Bunda Ima, ucapannya juga selamat siang. Pendengar pemerhati tanpa terkecuali, terutama yang ada di Karadiri, buat Bapak Haji Marjuki sekeluarga, pokoknya semua-semua yang selalu mendengarkan acara Cendera Cendrawasi sampaian. Acara musik tradisional dan budaya, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat keharinya. Lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan. Terima kasih.
0: Yeah. Terima kasih, Mama Bagus di Karadiri 1. Lagunya Sasi Dere Kubiri ya, dari Trio Ambisi. Ini cerita tentang pantai Kubiri di Wondama ya. Di tepi pantai aku sendiri, dik ding ding dik, ya gitulah kurang lebih. Di belakangnya yang pegang kunci, biasanya di dulu bandara lama masih operasi ya, operasional Bandara Nabire. Lagu-lagu Papua salah satunya Sasi Dere Kubiri ya, sering diputar. Halo, selamat siang.
2: Orang sering po.
0: Hei.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mau lo yang mandi.
0: Oh iya, mandi sudah.
2: Oh, kok berakhir. Itu Omari. Nih. Ari, kok boleh lahir dia lucu juga ya.
0: Dia bilang apa?
2: Nih Ari, ambo minta lagunya. Almarhum yang meninggal pulang satu untuk Nenek Rumbino, tadi nenek telepon saya.
0: Tidak ada lagu itu?
2: Iya.
0: Ambo?
2: Satu saja kah?
0: Tidak ada. Ya, yang lain saja?
2: Iya, saya mirip lagu itu.
0: Siapa?
2: Ini.
0: Mecu?
2: Minta saya, iya.
0: Oke.
2: Nenek telepon dengan kakak.
0: Sama-sama.
2: Iya.
0: Amo Winde di Serbini. Lagunya dari Mecu Imbiri. Saya pilihkan Insos Saneraro. Ya. Kita cukupkan ya pendengar. Habis berita olahraga nanti ada Pro Dangdut. Baik, dua lagu untuk kita semua. Selamat mendengarkan.

Pendengar, kita sudah bersama di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih yang telah bersama berpartisipasi. Ya, semoga kita dapat kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat berapa saja dan sampai jumpa.

kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavalieri pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavalieri di menit ke-63 dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
3: To have them constantly.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
4: Yeah, of course we are disappointed.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang, dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses, dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
4: Lessons from today.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil games lainnya, Everton mengalahkan Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere,
2: questa la... Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Meteng pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Lenny pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Terima kasih, saya sangat bersyukur ya akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah berjalan luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
2: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala

Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

0: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan. Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekrat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

kabar terakhir, tim panahan Ricker Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah Ricker yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Berita olahraga baru saja kita dengarkan, berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Salah satunya tadi malam ya, Timnas Indonesia U20 menang atas Australia. Ada yang nonton? Seru ya pertandingan jual beli serangan. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara Pro Dangdut.

Ya, pendengar, bersama kembali di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama kami, saya Hari, Bung Sulis dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu, berbagi salam via telepon yang sudah tersambung. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak Hari.
0: Siang mamanya.
1: Mama Siva di SPC.
0: Mama Siva di SPC. Ya, silakan.
1: Iya, minta lagu dulu Kak Hari. Judulnya Iming-Iming dari Elvi Sukesi.
0: Iming-Iming Elvi Sukesi, oke.
1: Salam-salamnya buat Mama Bagus, buat Putra Reha, buat Senja, Pak D dan Bude Geprek di SP3, buat Amo yang selalu, buat Dire, Mama dan Bapak Tetu, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Damar Wulan, Putra Tunggal, Bang Luhut, Mas Warok, Bang Jojo yang di luar kota, salam sehat, selamat mendengarkan, selamat istirahat. Bang Kaharinya, terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih. Mama Siva di SPC Bumi Mulia. Iming, iming, iming, iming. Gak ada Elvi. Yang ada Rita Sugiarto, ini tetangga saya. Ya, di belakangnya, halo.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Hari.
0: Ketawain saya ya?
2: Enggak lah, saya enggak pernah ketawain orang, saya senang.
0: Iya, silakan.
2: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Hari, jangan lupa santap siangnya. Hari.
0: Terima kasih.
2: Kak Hari, Mama Bagus mau dengar lagu dari Roma Irama, judulnya Deritaku, Deritamu.
0: Aku enggak menderita kok.
2: Ya enggak lah, ini kan hanya lagu.
0: Oh, hanya lagu ini. Ya, oke.
2: Aku juga enggak mau lah bagi-bagi deritanya ke orang. Telan sendiri saja. Kalau bahagia baru kasih orang.
0: Ya, oke.
2: Salamnya buat Pace yang lagi istirahat. Selamat beristirahat. Buat Kak Hari ada salam dari Pace.
0: Ada salam.
2: Iya, dia ketawa-ketawa, senyum-senyum dia.
0: Kalau ketawa, ketawa itu harus ada suaranya.
2: Ya janganlah nanti ganggu orang teleponan Kak Hari.
0: Iya.
2: Salamnya buat putra-putri Komoro di Timika sana, buat putra-putri Lawu 9 di Karadiri, Abang Mas Herman, Sor Opa Miko Pavalen, buat Pandai Arema, Bung Aku, Deomi, Paman Yoteni, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, sama Mas Tukul, terus buat Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kaca, ucapannya selamat siang. Terus buat yang di Timika sih, Manado sana Bunda El, Bunda Anggra ini. Terus buat Nona Fika, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri. Di Banjarmasin ada Bang Jojo, Bang Junaidi, Bang Mamut, terus Abang Risi, Teh Dewi. Tak lupa juga buat yang ada di Legari, Mas Warok sama Putra Tunggal. Terus buat Tito. Di toko Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Bu, buat Mama Fika, terus buat yang ada di Kepulauan Papua Tengah semua saja, ucapannya selamat siang, selamat bernafas saja. Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Ayu, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Buat Senja, Pak Tegang Budi Kepreknya, Mama Bayu, terus Kakak Dire, Tra Arema, juga ucapannya selamat siang. Aja Kak Hari, selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Harinya, jalur dikembalikan lagunya di situ.
0: Ya, terima kasih. Mamanya Bagus. Di belakangnya Mama Ayu, halo. Halo.
3: Selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mama Ayu di Topo. Bagaimana kabar Mama Ayu, panas di sana?
1: panas, cetar, cetar panasnya.
0: Cetar. Oke, oke. Silakan.
1: Nah, Mas Ari, Mama Ayu minta lagunya dulu ya dari Dalaila, judulnya Istri Teladan.
0: Istri Teladan.
1: Dari siapa? Dalaila toh? Iya, Awana.
0: Iya.
1: Terus salamnya buat yang barusan lewat, yang suaranya renyah kayak kayak kerupuk yang barusan digoreng. Makasih senggelannya, Mama Bagus. Salam untuk keluarga, buat semuanya aja. Pokoknya Mas Ari absennya Mama Ayu numpang nebeng di Mama Bagus tadi lah.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja, selamat siang, selamat istirahat. Selamat mendengarkan Rudangdut adalah kita. Pokoknya terutama dari toko 1 sampai toko 4 buat Mas Harinya, selamat bertugas selalu. Buat kru-krunya juga yang lagi bertugas, selamat selamat bertugas selalu. Oke, Mas Hari, itu aja. Makasih Mas Hari.
0: Makasih Mama Ayu di toko 3. Istri teladan. Wah. Istri teladan dari siapa tadi? Ida Laila. Ya, di belakangnya satu lagi. Halo.
4: Halo, selamat siang Ari.
0: Siang, Amo. Silakan.
4: Selamat bertugas.
0: Oke.
4: Ari.
0: Iya.
4: Amo minta lagu Dangdut Biak Sate Ari putar.
0: Dangdut Biak. Oke.
4: Iya, nanti Ari yang putar toh. Yang tadi itu Mama Ayu ya.
0: Betul.
4: Iya. Mama Ani, selamat siang, masih di Topo 3. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Kiri, Mama Mauri. Yang di Topo.
0: Iya.
4: Yo, sama salam lagi buat Bunda Puja, Nenek Rumbino, Mama Nopel, Kak Ros, Gebi. Semua yang di Jakarta, kakak suster. Selamat siang saja. Yo, buat Mama Bagus, Rema, Padia Rema, Diren. Semua yang di Karadiri satu. Yo, Mama Silva, Mama Teguh. Bunda dua itu. Mama Jamila, Mama Pa. Bapak Ambon dan Bapak Flores. Amo salam saja.
0: Oke. Okay.
4: Ya, buat Mama So, Nenek Korsano. Ya, di Kalibobo, Pak Mayotemi.
0: Iya.
4: Putra Lewa 9, Kakak Mandowe. Yang di Pemancar Wadih itu, Kakak Yance, Riono, Bung Timo.
0: Semua ya?
4: Yang ganteng-ganteng, yang di Reri. Yang di Bagan, semua. Yang di Oyehe, semua.
0: Oh, semua. Oke. Okay.
4: Ya itu saya, terima kasih.
0: Pulsanya habis. Iya, lagunya tadi Dangdut Biak. Mana Senja ini, telepon kok. Kalau sudah disambungkan gak usah ditutup. Halo.
5: Iya, halo. Dari Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan.
5: Ya.
0: Silakan.
5: Ya, Kak Ari, sukses semuanya ya Kak Ari, dari saya selalu.
0: Amin.
5: Dan Allah Subhanahu wa taala. Makan siang Kak ya.
0: Oh, sak bakul.
5: Alhamdulillah.
0: Sak bakul.
5: Iya. Lagunya dulu Kak ya.
0: Apa itu?
5: Kalau enggak salah Eri Supan Kak yang nyanyi Kak.
0: Apa itu?
5: Judulnya Mimpi Manis.
0: Mimpi manis.
5: Wah, mimpiku, mimpi manis ya.
0: Oh.
5: Ah iya.
0: Iya.
5: Ya, punya di tinggikan buat Mama Bagus, Mama Siva, Mama Ayu, Putra Menau, Bapak Kudiomi, Kak Mormat, juga buat Sita, Bunda El, Bunda Imah di Momere. Terus Mbak Cynthia di SPC, Pak Dede dan Budi Geprek,
0: iya.
5: Terus Pak Dede Tunggal di Logari, siapa mana? Oh, ikut Mama Bagus aja, wes.
0: Nama?
5: Oh, ada kok, ingat ini Bunda Puja, keluarga Bunda Puja.
0: Bunda Puja.
5: Selalu juga buat Mano. Salam sehat selalu, Mano. Oke, Kak, gitu aja. Waktunya ditunggu.
0: Dama Rumpulan.
5: Saya di udara, makasih.
0: Oke, bablas angini. Kita ini dulu ya, jeda. Ada iming-iming Rita Sugiarto, dilanjutkan beberapa lagu lainnya bersama Roma Irama dan kawan-kawan.

0: Ya, Baben Nasan judulnya ya, lagu dangdut Biak. Baben Nasar. Baben Nasan, ya. Kita lanjutkan pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Iya, halo, selamat siang. Hari.
0: Siang, Mama lagi apa? Ya. Kegiatan apa ini, Mama?
1: Baru selesai kerja di rumah.
0: Oh, beres-beres.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Bung Haris, saya juga meminta lagu dan bahasa dia. Dinya Besiowi.
0: Penyanyi?
1: Penyanyinya tidak ada. Saya tidak ada.
0: Tidak di sini, tahu?
1: Hanya ditulis lagu Biak Dandut, Dinya Besiowi.
0: Artinya apa itu?
1: Perempuan yang saya hormati begitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Besiowi.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Lagu ini untuk Putra Meno, Mama Amorinde, Putra Putri Tamoro, Putra Bang Ruhut, kita panggil di sana. Bang Junaidi, Mama Siva, Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Tamoro, Mama Mauri, Mama Kiri, Gunovel, Mama Ikran, Mama Nyoseni, Putra Manisidi, Keluarga Darwan, Tadi SPC, Putra Tunggal Lagari, Mama Tegu, Mama Lani, Senja, Aku Diomi, Keluarga, Bunda Puja.
0: Oke.
1: Nah, itu aja, Bung Hari.
0: Iya.
1: Selamat siang. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Mama Rumrewer di Jayanti. Ya. Lagunya Dangdut Biak. Judulnya Binya Besowi. Di belakangnya sudah pukul 14 lebih 21 menit. Ya, halo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo.
0: Pak Guru. Bukar. Dari mana nih?
2: Baru masuk.
0: Masuk rumah kah, masuk mana?
2: Ya, sampai di teras depan. Duduk sambil monitor. Tadi mau masuk tapi banyak.
0: Banyak. Ya.
2: Sampai untuk setelah Mama menawar di konsep.
0: Oh ya. Baik. Silakan.
2: Ya. Saya minta satu lagi. Lagu lama.
0: Iya.
2: Burung dalam sangkar.
0: Burung?
2: Burung dalam sangkar.
0: Wah, itu sangkar nakal itu.
2: Ya, burung ini dikurung dalam sangkar jadi.
0: Iya.
2: Aduh, saya mau tolong juga. Tapi sudah terlanjur burung.
0: Awas ada sangkarnya berduri.
2: Nah, itulah itu. Ya, lagu ini untuk Mama Rumrawe. Terima kasih senggolannya, Senja. Terima kasih lagi senggolannya tadi juga. Lanjut untuk Iren, Pak Alex di Pulau Naum, Mama Bagus. Terus lanjut lagi buat Mama Suwau, Mama Lani di Pulau Arui, Mama Alfa di Cirebon, Mama Ina di mana itu?
0: Mama Ina di Topo.
2: Iya, ada Mama Ina yang di Terkimo.
0: Oh, Imah.
2: Ya, Mama Ima.
0: Ina dan Imah. Ina, ya, Ina di Topo, Imah di NTT.
2: Ya. lanjut lagi buat jadi sahabat tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Yang tak pernah absen mengikuti acara RRI Nature, Pace Sanoi dengan Pace Tanati. Terus saya mau tanya, saya teman di Mansur nih selama ini, dia teman yang lagi.
0: Ah, Mansur. Mansur ada kapan hari telepon saya?
2: Iya.
0: Ada di Nabire.
2: Iya. Dia tidak pernah masuk-masuk. Saya sudah usul sama dia. Saya bilang beli radio. Radio besar.
0: Nanti saya telepon Pak Guru, baru ketong tiga kumpul.
2: Iya, boleh. Di rumah sini juga bisa.
0: Ah, di situ saja. Di Pak Guru Pu teras.
2: Iya. Di pantai mana sih sini? Kalau saya lagi jualan, saya datang. Kami
0: satu-satu. Yang penting ada bia.
2: Bia itu harus dipesan lagi, bukan? Dipesan ke Masuni, kalau tidak ke Nami.
0: Iya.
2: Jaga macetkan ke Masuni. Jadi benami. Mereka kopiah datang, dia wajib jualan di tempat rumah.
0: Iya. Baik.
2: Oke, Bung Ha. Saya kembalikan jalur.
0: Baik.
2: Iya.
0: Terima kasih Pak Guru. Selamat siang. Saya biasa ke Waroki sana Pak Guru. Duduk dengan Pak Guru satu nih. Depan SD situ, Pak Guru kenal toh? Iya, so 3-4 kali saya kesana, sampai malam.

0: dari Adele yang berjudul Terlalu.
1: Terlalu?
0: Iya,
1: Adele. Oke.
0: Ya. Lagunya buat semua aja tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Dan buat Kak Ari. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja Kak Ari ya. Tetap semangat menyambut HUT RRI. Oke Kak Ari.
1: Okay.
0: Terima kasih, lagunya ditunggu.
1: Terima kasih. Tetap semangat. Wah. Lagunya sudah berapa ini? 2, 3. Oh, satu lagi. Silakan. Bang Luhut tidak gabung, Bang Luhut. Ah, pulsanya habis ya. Atau Damar Wulan atau Ibu Ima. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun.
2: Ya.
1: Bang Nasrun baru bangun atau baru mau tidur?
2: Belum mau tidur ini.
1: Bingung kan?
2: Bingung, terhap. Panas. Dalam satu minggu bang.
1: Sana panas ya.
2: Cuaca panas bang.
1: Oke, silakan.
2: Nah, lagunya sudah
1: bosan. Apa tuh? Hah? Judulnya?
2: Rena.
1: Rena dari?
2: Bosan.
1: Leo Waldi.
2: Waldi ya, Leo.
1: Leo Waldi atau Rena. Siapa? Lainnya ya, ada juga kalau ya. Mau.
2: Iya. Pokoknya Rena saja ya.
1: Rena ya, oke.
2: Iya. Pertama-tama Maria dari tugas selesai di Singapura bermain sama seorang kompar.
1: Oh, Boy Sandi ada nih, Bang Nasrun.
2: Oh, iya. Teku, ada Iren, Jakarta, Bogor, Tuan, Bumeman. Ya, Sohi, bagus, sudah sejak ya dapat inputin. Semuanya sampai kejual. Selamat siang kompor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena, kenapa belum makan gitu ya? Oh, tadi senja bukan Rena. Halo. Amo Ari, lagi.
3: Amo.
1: Oke, lanjut.
3: Amo tuh diam-diam saja, tidak ngaruh.
1: Iya, diam saja.
3: Amo panggil dom tiga, bahasanya dom dan cari ikan. Ada enggak?
1: Aru, ya.
3: Nih, Ari coba kau putar lagu ini. Timbal di sumur itu.
1: Hah?
3: Timbair itu.
1: Timbair kenapa?
3: Yang lagu toh.
1: Timba air.
3: Iya. Timba sumur itu.
1: Timba sumur.
3: Iya, lagu itu amo lupa kasih ke. Iya. Ari.
1: Iya.
3: Sudah setengah tiga.
1: Iya.
3: Iya, tapi Ari kok bisa lagu itu.
1: Oke.
3: Timba-timba. Meo-meo tuh.
1: Oh, meo-meo.
3: Iya.
1: Oke.
3: Iya, amo salam buat tadi tuh. Bapak yang tadi, yang semua yang masuk itu senggol amo salam semua. Salam ke Mansur.
1: Iya.
3: Mansur ya, ke Michael. Kita ikut pacar ya, saya pulang. Saya ke Tazan.
1: Iya.
3: Nih, salam ke Mama Kosan. Saya coba, dia ada monitor. Iya, dia bang Mansur.
1: Iya.
3: Iya. Ah, itu saja, soal putar lagu.
1: Iya. Sudah ya.
3: Salam buat semua saja.
1: Oke.
3: Salah diri. Oyehe, yang di smoker.
1: Iya.
3: Iya, pemancar wajah sama salam semua.
1: Oke.
3: Dari kamu saja.
1: Iya.
3: Kat Mama Rahel limo.
1: Salam
3: ke Jambila.
1: Iya.
3: Ya, itu saja. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih. Amin.
3: Ari, malam siapa masuk ya?
1: Malam siapa ya?
3: Iya.
1: Malam

0: itu Manu mungkin.
1: Oh Manu. Mm-hmm. Yang tapi sama salam bahasa punya kakak Ros dan Nerumbino, Mama oh, iya. Nopel, Bunda Puja. Mm. Dia cuma lihat undangan saja.
0: Oke.
1: Okay. Baru nanti dia suruh kami.
0: Oh.
1: Tadi saya telepon dia jadi.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Kami tidak bisa sembarang ikut. Kami yeah. yang perusa.
0: Iya. Yeah.
1: Kami tuh dengar dari Iri saja.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Saya terima kasih Ari.
0: Iya. Yeah. Baik. Amo Windy. Habis kayaknya ya, kamu borong semua nih. Burung dalam sangkar, ya lagu pertama kah tadi? Atau punya siapa ya, lupa saya. Oh ya, Pak Guruku lagu pertama ya, titik Nur ini penyanyinya. Oke, kita dengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, siapa namanya lagu Ambon Dangdut ya. Lagu Dangdut Ambon tadi itu. Kucing ngau-ngau. Ongen Ngoram Mele. Ya, pendengar, kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada yang mau pegang kunci? Ya, silakan. Masih ada 6 menit ya. Di penghujung acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siang hari ini cuaca cerah, terkesan panas. Mudah-mudahan nanti malam hujan ya. Untuk yang memerlukan air, semoga cukup airnya di rumah kalau hujan. Sudah berapa hari terakhir sudah jarang hujan lagi ya. Jadi agak-agak panas

0: Yang pegang kunci silakan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum, Bu Ari.
0: Ya, Pak De Arema di Waroki. Monggo.
1: Ini posisi sekarang di Terminal Kalibowo, Bu.
0: Oh, ada terminal penumpang ini. Oh, gitu. Mobilnya apa?
1: Taksi warna hitam.
0: Hitam. Oh iya. Nanti saya jadi penumpangnya dah. Oke, silakan.
1: Oke, Bung Ari, lanjut buat yang semua tadi yang sudah masuk dari Kevin Sus dan yang tutup ini. Mudah-mudahan acara kita selalu semuanya.
0: Iya.
1: Bu Ari menjelang tahun ini, ulang tahun yang ke-81, selamat ulang tahun.
0: Iya. Dan semakin besar
1: jaya di udara.
0: Jaya.
1: Benar, okay. Lagunya
0: apa tuh?
1: Ini saja, doa suci dari Imam Yasaritin.
0: Oke,
1: benar.
0: Iya. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De Arema. Waalaikumsalam. Doa suci dari Imam S. Arifin. Lagu dikirimkan untuk semua pendengar, juga jelang hari ulang tahun atau hari radio ya. Hari radio tahun ini yang ke-81. Rangkaian acaranya atau kegiatannya sudah berlangsung. Tadi ada donor darah ya, ada pasar murah, juga nanti ada bintang radio. Wah, keren. Audisinya bintang radio ini lagi audisi nih ya pendengar, nanti sampai babak final dan seterusnya. Kita cukupkan Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Suara dari Imam S. Arifin tadi dengan lagunya berjudul Doa Suci, lagu di request Pak D. Arema di Kalibobo. Mengakhiri kebersamaan kita pendengar di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat sore, selamat berapa saja, dan sampai jumpa. Ya, pendengar, sore ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 ya, jam di studio kami menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 4 sore ada berita daerah ya. Dilanjutkan berbagai acara lainnya.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Ya, satu tembang mancanegara dari John Legend dengan lagunya All of Me. Ya, mengantar kita pendengar sudah 3:30 sore. Informasi pertama tentang kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah Mekki Fritz Navipa yang telah bersama rombongan telah tiba di Kabupaten Dogiyai. Ya. Pagi tadi, Gubernur Papua Tengah Mekki Navipa tiba sekitar pukul 9:15 menggunakan pesawat karavan mendarat di Bandara Monamani. Kedatangan orang nomor satu di Provinsi Papua Tengah itu disambut langsung Bupati Dogiyai Yudas Tebai dan Wakil Yuliten Anau, juga pimpinan dan anggota DPRK Dogiyai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ASN, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai. Suasana penyambutan berlangsung hangat. Masyarakat Kabupaten Dogiyai juga memberikan penghormatan secara adat dengan mengalungkan noken anggrek ya, sebagai simbol penghormatan dan penerimaan atas kedatangan gubernur bersama rombongan di Dogiyai. Setelah prosesi penyambutan, gubernur bersama rombongan diarahkan menuju ruang VIP Bandara Monamani untuk mengikuti pembahasan awal sebelum melanjutkan perjalanan menuju distrik Mapia. Dalam kunjungan kerja itu, sejumlah agenda penting telah disiapkan, salah satunya peletakan batu pertama pembangunan asrama SMP YPPK Santo Fransiskus di Mapia. Selain itu, Gubernur dijadwalkan meresmikan dua fasilitas asrama lainnya, yaitu asrama STP dan STA Bomomani, dan asrama SMP YPPK Santo Fransiskus Asisi Monamani. Kunjungan kerja itu juga diisi tatap muka dan makan bersama masyarakat. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyerahkan bantuan sepeda motor secara simbolis kepada pemuda Kabupaten Dogiyai. Ya. Kunjungan gubernur ke Kabupaten Dogiyai menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain mengecek langsung pelaksanaan pembangunan, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Dogiyai. Sekaligus

menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Setelah menyelesaikan agenda kerja di Kabupaten Dogiyai, Gubernur Papua Tengah Mekinawipa dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Deyai pada hari Selasa besok. Satu informasi yang kami kutip dari Papua Post Nabire. Baik pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, Hati Putri Deyai dari LK Weno. Karantina Provinsi Papua Tengah melalui pos pelayanan Bandar Udara Moses Kilangin Timika bersama Aviation Security atau AFSEC ya, berhasil menggagalkan upaya pengiriman 3 ekor ular dead adder yang akan dikirimkan atau dilalu lintaskan dari Timika menuju Semarang. Pengungkapan itu bermula pada hari Sabtu kemarin ketika petugas karantina Papua Tengah melaksanakan pengawasan lalu lintas komoditas di area kargo outgoing Bandara Moses Kilangin Timika. Dalam kegiatan pengawasan itu, petugas memperoleh informasi dari petugas AFSEC ya, atau Aviation Security di bagian X-ray mengenai adanya sebuah paket yang berdasarkan hasil pemindaian dicurigai memiliki bentuk menyerupai ular. Menindaklanjuti informasi itu, petugas karantina bersama petugas Aviation Security dan petugas layan parcel melakukan pemeriksaan terhadap paket yang terbungkus kotak kardus. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 ekor ular dead adder dalam kondisi hidup di dalam paket tersebut. Berdasarkan informasi pada paket itu, ketiga satwa tersebut rencananya dikirim dari Timika menuju Semarang, Jawa Tengah menggunakan jasa ekspedisi Lion Parcel menggunakan Lion Air. Dalam pemeriksaan, satwa tersebut tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina maupun dokumen perizinan dari instansi yang berwenang di bidang konservasi. Petugas kemudian mengamankan tiga ekor ular tersebut dan membawanya ke kantor karantina Papua Tengah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan kondisi kesehatan satwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga ekor ular dalam kondisi sehat. Ya, selanjutnya setelah melalui proses penanganan dan koordinasi dengan instansi terkait, maka pada hari ini tiga ular tadi itu diserah terimakan kepada Seksi Konservasi Wilayah 2 Timika BKSDA Papua untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra menegaskan pengawasan di pintu-pintu pemasukan maupun pengeluaran akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mencegah lalu lintas hewan dan satwa liar yang tidak memenuhi persyaratan. Ya, dirinya menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pengiriman satwa liar secara sembarangan melalui jasa ekspedisi. Setiap satwa yang akan dilalu lintaskan harus memenuhi ketentuan perkarantinaan serta persyaratan dari instansi terkait. Ya. Karena ini bisa saja pidana ya, pendengar. Ada satwa yang dilindungi itu tidak boleh dikirim sembarangan. Ya, satu informasi yang kami kutip dari Pena Papua. Kita nantikan pukul 4 sore, pendengar, ada sejumlah informasi dalam berita daerah sore. Kami temani Anda berikut dengan sejumlah tembang hiburan.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Car Free Day RRI Fest 2026 tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga membuka ruang promosi dan pemasaran bagi UMKM lokal.
3: Bagaimana RRI Fest bisa berperan aktif atau bisa berpengaruh terhadap penghasilan dari UMKM?
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire kembali menyalurkan bantuan pangan beras tahun 2026.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program 1 RRI Nabire, Senin 7 September 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Car Free Day RRI Fest 2026 tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga membuka ruang promosi dan pemasaran UMKM lokal. Puluhan pelaku usaha dilibatkan dengan masyarakat yang datang diarahkan untuk membeli produk UMKM. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Car Free Day atau CFD menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar Sabtu, 5 September 2026 di Jalan Pepera Nabire. Bekerja sama dengan panitia CFD Nabire, kegiatan dikemas dengan senam sehat, cek kesehatan gratis, permainan, door prize, serta melibatkan puluhan pelaku UMKM. Panitia tidak hanya menghadirkan UMKM sebagai pelengkap kegiatan, tetapi juga mendorong masyarakat yang mengikuti CFD untuk berbelanja produk yang tersedia. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen RRI untuk melihat sejauh mana kegiatan yang digelar dapat memberi dampak terhadap penghasilan pelaku UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Jodevri Panjaitan mengatakan, pelibatan UMKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal, sekaligus menjadi ruang promosi melalui RRI.
3: Harapan kami dari panitia dalam keterlibatan UMKM, tentunya UMKM lebih bertumbuh di Kabupaten Nabire sendiri, karena memang Car Free Day yang ada di Nabire ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ko Harus Sehat, dan juga tentunya dalam UMKM ini sendiri, para penjual bisa dipromosikan melalui RRI, kemudian didata, kemudian data ini akan juga dicek bagaimana RRI Fest bisa berperan aktif atau bisa berpengaruh terhadap penghasilan dari UMKM.
2: Sementara itu, konsep CFD juga sengaja dibuat dengan menempatkan UMKM di titik yang mudah dijangkau masyarakat setelah mengikuti aktivitas olahraga. Mama-mama orang asli Papua yang berjualan turut dilibatkan untuk mengangkat produk lokal dan melihat manfaat CFD bagi usaha mereka. Koordinator acara RRI Fest 2026 Bima Sani menjelaskan, konsep tersebut dirancang agar aktivitas olahraga dapat sekaligus menggerakkan interaksi masyarakat dengan UMKM.
4: Dan untuk CFD hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasa. Karena CFD hari ini kami memiliki konsep untuk bisa menarik banyak orang untuk dapat melihat langsung acara kita di RRI Fest. Maka ada terbagi dalam beberapa lokasi atau titik ya. Jadi ada beberapa titik. Titik yang pertama itu kami mulai di jam 6 pagi, yaitu adalah senam sehat. Nah, senam sehat ini lokasinya agak lebih besar ya, atau lebih luas, sehingga bisa menampung banyak masyarakat yang ingin senam sehat. Kemudian di titik lainnya, cara utama kita untuk pembagian door prize ya, dan tentu saja ucapan selamat datang, dan lebih banyak melibatkan UMKM karena berada di titik yang memang banyak UMKM di kiri kanan ya, dan juga banyak masyarakat pembeli seperti itu.
2: Selain jadi ruang olahraga dan hiburan, CFD RRI Fest 2026 bersama Ko Harus Sehat menjadi sarana mempertemukan masyarakat dengan produk UMKM lokal. RRI berharap keterlibatan tersebut tidak berhenti pada promosi, tetapi dapat memberi dampak nyata terhadap perkembangan dan penghasilan pelaku usaha di Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Nabire mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Nabire Hebat DPRK Nabire, Kairil Amrillah. Menurutnya, berbagai kegiatan yang dihadirkan RRI tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selengkapnya Arnold Sodila melaporkan.
5: Pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Nabire mendapat respon positif dari masyarakat dan kalangan legislatif di Kabupaten Nabire. Ketua Fraksi Nabire Hebat DPRK Nabire, Khairil Amrillah, mengapresiasi sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari aksi bersih lingkungan pantai hingga senam sehat bersama masyarakat di kawasan Car Free Day Jalan Pepera Nabire, Sabtu pagi 5 September 2026. Menurut Khairil, kegiatan tersebut menunjukkan peran RRI tidak hanya sebagai media yang menyampaikan informasi dan hiburan, tetapi juga mampu hadir melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
6: Hari ini menyaksikan kegiatan RRI Fest dalam rangka peringati Hari RRI ke-81 ya, Hari Jadi RRI ke-81. Harapannya semoga RRI tetap udara dan semakin keras. mencerahkan bangsa dengan informasi-informasi yang aktual dan faktual. Dan kegiatan yang diselenggarakan, baik itu cek kesehatan gratis, senam, dan lain sebagainya, itu bisa semakin merekatkan hubungan antara masyarakat dengan RRI Jaya Terus. Kegiatan bersih-bersih lingkungan, tentunya ini kegiatan yang sangat positif. Program pusat, Presiden sendiri sudah mencanangkan ke program bersih ya, dengan kepanjangannya itu pada intinya adalah mendorong masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat. Maka ini program yang sangat luar biasa, menstimulus masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan. Juga kegiatan donor darah ini juga memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk aktif melakukan donor darah dalam rangka juga menjaga kesehatan diri mereka dan membantu orang-orang yang membutuhkan.
5: Khairul juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada RRI yang akan memperingati Hari Radio pada 11 September mendatang. Ia berharap RRI terus berkembang dan semakin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Apresiasi serupa disampaikan Marni, salah seorang warga Nabire yang mengikuti senam bersama sekaligus pengundian door prize dalam rangkaian RRI Fest 2026. Sebagai pelaku UMKM yang memanfaatkan kawasan Car Free Day untuk berjualan, Marni menilai kegiatan seperti ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas sekaligus membantu pelaku usaha kecil.
7: Alhamdulillah pagi ini senang sekali bisa dapat door prize dari RRI. Semoga RRI selalu mengadakan giat-giat seperti ini supaya kami pelaku UMKM selalu dapat door prize lagi.
5: Apa tadi yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini?
7: Kipas, Orbit, banyak. Buat RRI semoga makin sukses ke depannya dan makin jaya selalu.
5: Marni berharap kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung tersebut dapat terus dilakukan RRI Nabire. Ia juga menyampaikan ucapan selamat Hari Radio kepada RRI serta berharap RRI Nabire semakin sukses dan berjaya. Sementara itu rangkaian RRI Fest 2026 masih akan berlanjut. Hari ini Senin 7 September 2026, panitia dijadwalkan menggelar gerakan pangan murah dan donor darah yang dipusatkan di kantor RRI Nabire Jalan Merdeka. Kepala RRI Nabire Surya Talib mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kedua kegiatan tersebut. Gerakan pangan murah diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sementara donor darah nantinya dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan medis di RSUD. Rangkaian RRI Fest 2026 menjadi bagian dari upaya LPP RRI Nabire untuk semakin dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui siaran, tetapi juga lewat kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Berita lainnya, demi menciptakan Pantai Nabire yang indah dan cantik serta tertata rapi menjadi pantai wisata, Bupati Kabupaten Nabire Meshak Magai siap merelokasi pedagang di Pantai Nabire. Relokasi pedagang ini akan dilakukan ke Taman Gisi OYH Nabire. Selengkapnya, Jodevri Panjaitan melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Nabire mengambil langkah strategis untuk mempercantik kawasan pesisir di pusat ibu kota Provinsi Papua Tengah dengan menertibkan serta merapikan area Pantai Nabire. Pembenahan kawasan pesisir ini berfokus pada penataan kebersihan lingkungan sekaligus penertiban para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang selama ini berjualan di sepanjang garis pantai. Bupati Nabire Meshak Magai mengatakan penataan terpadu tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari, rapi, bersih, sehat, serta nyaman bagi para pengunjung. Dijelaskan, proses pembersihan dan penataan ruang publik tersebut rencananya akan segera dimulai. Guna menjaga kelangsungan ekonomi para pedagang lokal, pemerintah Kabupaten Nabire telah menyediakan tempat relokasi terpusat di kawasan Taman Gizi OYH. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen merenovasi infrastruktur penunjang di lokasi baru agar para pedagang dan konsumen merasa lebih nyaman saat beraktivitas transaksi jual-beli.
9: Relokasi pedagang yang ada di Pantai Nabire bahwa Sekarang kita di Nabire ini bukan kabupaten, tetapi ini ibu kota provinsi Papua Tengah. Kita semua ketahui bahwa baik TNI, Polri, semua aktivitas di Pantai Nabire, kegiatan-kegiatan, kebersihan, acara-acara, resmi, semua di Pantai Nabire. Sehingga ini kawasan umum seperti Pantai Nabire ini kita harus tertibkan. Tidak bisa berantakan, tempat seperti Pantai Nabire itu seperti itu. Itu kawasan protokoler, sehingga dari jalan besar ketika kita lihat di situ, ada sampah kelapa muda, kursi-kursi berantakan, bakso dan sebagainya. Pandangan sangat jelek sekali. Oleh sebab itu, saya sebagai Bupati Kabupaten Nabire wajib tertibkan masyarakat saya yang ada jualan di Pantai Nabire. Sehingga tempat Taman Gisi kita akan alihkan ke sana. Sehingga kawasan Pantai Nabire ini tertib.
8: Ia pun menjelaskan seluruh rangkaian penataan ini merupakan komitmen jangka panjang dalam mewujudkan tata ruang kota Nabire yang tertata dan bebas dari kesan kumuh. Melalui penataan menyeluruh ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati fasilitas publik pesisir yang lebih tertata, higienis dan aman. Di sisi lain, pemindahan aktivitas berjualan ke Taman Gizi diproyeksikan mampu menghidupkan pusat kuliner baru tanpa merusak keindahan ekosistem alam Pantai Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire kembali menyalurkan bantuan pangan beras tahun 2026. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Nabire. Robi Vanindi berikut melaporkan.
10: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Koroa SPD, dalam keterangannya kepada RRI Minggu 6 September 2006 menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2026 kepada masyarakat di 15 distrik di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, bantuan pangan beras periode bulan Juli sampai September 2026 merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Bapanas yang disalurkan oleh Perum Bulog Nabire sebagai operator pemerintah dalam ketersediaan beras. Kegiatan penyaluran ini diawali dari distrik Mora, Makimi, Legari, dan distrik Telukimi, Nabire. Ia lanjut menjelaskan penyaluran bantuan pangan beras 2026 merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI guna menjaga stabilisasi pangan dan menekan laju inflasi. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat.
11: Bantuan pangan beras yang disampaikan atau disalurkan ke masyarakat di Kabupaten Nabire diperuntukkan untuk 15 distrik yang mana 72 kampung dan 9 kelurahan. Itu bersumber dari APBN yang bantuan itu langsung dari Bapanas dan Ketahanan Pangan Nasional itu yang disalurkan dalam satu tahun itu ada 4 triwulan. Jadi ini masuk dalam triwulan kedua yang kita sementara salurkan dan sudah 12 distrik yang sudah kami salurkan, tinggal 3 distrik yang nanti hari Senin dan hari Selasa itu kami akan salurkan. Sedangkan jumlah bantuan pangan beras itu disesuaikan dengan penerima manfaat dari bantuan pangan beras itu, masing-masing kampung itu beda-beda. Disesuaikan dengan jumlah kakak yang masuk dalam data nasional.
10: Eliezer Koroa pada kesempatan itu menghimbau terutama para kepala distrik benar-benar mengawasi, mengawal, sehingga bantuan tersebut sampai kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
11: Dari pemerintah daerah, kita selalu menyampaikan himbauan dalam penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat, itu terutama untuk kepala-kepala distrik. Perlu ada pengawasan yang selalu dilakukan oleh kepala distrik, selanjutnya dalam penyaluran itu kepada kepala-kepala kampung, dan kepala kampung meneruskan itu kepada penerima manfaat atau masyarakat. Karena ini sifatnya adalah bantuan, jadi memang harus tepat sasaran. Memang dalam penyampaian kita itu sudah dilakukan oleh kepala-kepala distrik, namun karena jarak transportasi yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar, sehingga kendalanya selalu ada tertahan di ibu kota atau di kantor distrik sebelum penyaluran. Tapi sebelum kita menyalurkan itu, kita panggil kepala distrik dan kepala-kepala kampung untuk memberikan penyerahan. Sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, bahwa penyaluran ini harus sampai ke tangan masyarakat atau penerima manfaat.
10: Pada kesempatan itu, ia pun berharap bantuan pangan beras ini benar-benar dapat dimanfaatkan dan membantu meringankan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nabire. Robby Vanindi melaporkan.
0: Berita lainnya. Kabupaten Nabire memiliki potensi cukup besar dalam mendukung swasembada pangan di Provinsi Papua Tengah. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan.
12: Kabupaten Nabire memiliki potensi besar dalam mendukung program swasembada pangan di Provinsi Papua Tengah. Hal ini didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas dan subur, sebagaimana dicatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Berdasarkan data BPS, lahan yang tersedia di wilayah Nabire masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, kondisi geografis Nabire yang didukung dengan iklim tropis dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun menjadi faktor pendukung utama bagi pertumbuhan sektor pertanian. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi ini dinilai mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
13: Dari 3.872 ton gabah kering giling menjadi padinya itu sekitar 1.872 ton. Jadi sebenarnya produksi padi kita itu masih bisa digenjot. Padahal kebutuhan konsumsi beras untuk Kabupaten Nabire saja sebulan diperkirakan 862 ton. Dengan hanya 1.800 ton produksi padi kita itu 3 bulan saja tidak cukup. Itu akibatnya kita banyak impor dari luar. Catatan kami untuk Papua Tengah yang kebutuhan satu tahun itu sekitar 1.300.000 ton. Nah, sebenarnya dengan lahan kita yang sebenarnya cukup banyak, ini potensi kami harapkan juga ya. Kedepannya semoga pengembangan padi dan kualitas dapat terjadi dan kita bisa memenuhi swasembada.
12: Pemerintah daerah juga terus mendorong optimalisasi lahan pertanian melalui berbagai program, seperti pembukaan lahan baru, penyediaan bibit unggul, hingga pendampingan kepada petani. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Sementara itu mewakili salah satu kelompok tani yang ada di Nabire Barat, Bapak Kamto, Ketua Kelompok Tani Jaya Mukti, mengungkapkan, selama ini pendampingan cukup dibutuhkan untuk menggairahkan kembali para petani dalam mengelola sumber daya pangan dan lahan yang masih kosong.
14: Jadi petani padi itu lumayan besar, maksudnya mungkin kalau stabil sampai sekarang begitu bisa menopang kesejahteraan, tapi di akhir-akhir ini itu sering jatuh bangun dan mengalami kebangkrutan. Tapi walaupun bangkrut, maksudnya masih tetap semangat karena memang profesinya bertani, jadi tidak putus asa. Karena sekarang banyak mengalami kebangkrutan, masalah lahannya ini mungkin ada 30% bongkor karena kurangnya modal, maka untuk mungkin bapak-bapak yang mungkin terkait bisa mendukung dan bisa membuka lagi lahan-lahan yang bongkor supaya bisa menopang atau bisa memberikan pendapatan yang akhirnya bisa bersuadaya pangan, akhirnya masyarakat Nabire sejahtera semuanya.
12: Dengan potensi yang dimiliki, Kabupaten Nabire diyakini dapat menjadi salah satu lumbung pangan di Papua Tengah. Sinergi antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita sore ini. Di antaranya, Car Free Day RRI Fest 2026 tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga membuka ruang promosi dan pemasaran UMKM lokal. Dinas Ketahanan Kabupaten Nabire maksud kami Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire kembali menyalurkan bantuan pangan beras 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
4: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
3: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
4: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
3: Eh, kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
4: Sudah, kok minum saja dulu.
3: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Cek kesehatan gratis?
3: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile. Yang

0: belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
0: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
0: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
0: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
0: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Aishiteru dari Sevilla, sebelumnya ada novela Kehabisan Kata dan Afgan Terima Kasih Cinta. Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjanto dan kawan-kawan. Ya, selamat sore, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik, dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang masih bekerja, selamat berkarya, sukses untuk warga masyarakat yang bekerja di berbagai profesi. Ada yang berjualan ya, untuk sementara berjualan di Pantai Nabire itu yang biasanya kuliner ya, tidak ada sudah 2 hari ini. Ya, informasinya akan dipindahkan atau relokasi ke Taman Gizi OYH. Ya, masih di proses ya, bagaimana nantinya siapa berjualan di mana begitu ya. Ya, warga masyarakat juga menyampaikan Pantai Nabire ketika malam lumayan gelap ya. Ada yang mengusulkan agar dipasang lampu sehingga ketika melintas di sekitar Pantai Nabire atau Pantai Maaf ya, tidak begitu mengalami kesulitan karena gelap. Aktivitas sore juga pendengar yang berolahraga kami pantau di Jalan Merdeka lumayan. Warga yang berolahraga, ada yang jogging, ada yang jalan sore, ada yang mungkin bersepeda ya. Ada yang ke tempat-tempat kebugaran atau gym, nge-gym ya. Dan olahraga futsal yang masih disukai oleh anak-anak ya. Salah satunya yang di Kalibubu. Untuk cuaca pendengar hari ini BMKG melalui stasiun meteorologi Dau Atarure ya menyampaikan perakiran cuaca Kota Nabire malam. Malam nanti berpotensi cuaca berawan. Sementara untuk dini hari cuaca berpotensi berawan tebal. Dengan temperatur 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 96%, arah angin dari selatan ke barat laut, kecepatannya 5 hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih itu 0,1 sampai 0,5 meter. Ya, jadi malam nanti cuaca berpotensi berawan. Apakah akan hujan? Ya, kemudian pendengar ada fenomena belakangan ini di musim kemarau mobil-mobil pick up ya, bahkan truk mengangkut tandon atau penampung air itu yang warnanya kuning, ada yang merah ya, dengan volume yang bervariasi, ada yang 1100 ya atau 1200, ada yang lebih besarnya lagi. Tandon air yang berisi pesanan pelanggan ya yang membeli air. Jadi kalau kita jalan ya, berkendara ke arah SP sana, itu lebih banyak kendaraan pick up ya atau truk yang mengangkut tandon. Ya, mau tidak mau memang sejumlah warga dengan kebutuhan air yang cukup banyak, bahkan depot air minum juga
ada yang membeli air ya untuk diproses menjadi air isi ulang. Ya, ini salah satu persoalan karena musim kemarau tahun ini cukup lama ya. Nanti akan kami sampaikan pendengar informasi-informasi yang perlu untuk diketahui di musik dan informasi. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Ya, Sedia Aku Sebelum Hujan, lagu yang baru saja mengudara, ngomongin hujan, ada beberapa wilayah di Indonesia menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG ya, hari Selasa dan Rabu, ya, wilayah yang berpotensi hujan tanggal 8 September besok dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Wah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan untuk 8 hingga 9 September. Dalam informasi peringatan dini tersebut, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Aceh dan Sumatera Utara masuk kategori siaga pada hari Selasa besok dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat, Aceh dan Sumatera Utara. Ya, untuk kategori awas tidak ada juga hujan sangat ekstrim, sangat lebat hingga ekstrim tidak ada, tapi kalau lebat hingga sangat lebat itu di wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada hari Selasa besok. Ya. Kemudian wilayah lain misalnya di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara ya, juga Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Itu untuk wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk wilayah lain yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat itu ada di Aceh dan Sumatera Utara. Ya. Kemudian di hari Rabu tanggal 9 September itu masuk wilayah yang masuk kategori atau status siaga Aceh ya, kemudian yang berstatus waspada di hari Rabu yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, itu di hari Rabu tanggal 9 September. Ya. Kemudian untuk kategori awas tidak ada. Ya, Aceh menjadi salah satu wilayah yang tetap berada pada level siaga selama dua hari tersebut, yaitu di hari Selasa dan Rabu yang berpotensi hujan ya. Kemudian BMKG menyampaikan juga informasi peringatan dini angin kencang pada hari Selasa besok tanggal 8 September meliputi wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian potensi angin kencang pada hari Rabu tanggal 9 September berpotensi terjadi di wilayah Banten, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Kita tidak ada ya informasinya potensi hujan. Iya. Tidak disebutkan BMKG di dua hari ke depan, Selasa dan Rabu. Ya, mudah-mudahan adalah sedikit-sedikit ya pendengar, walaupun intensitas ringan. Ya, informasi terkait potensi hujan dan angin kencang pada dua hari, yaitu Selasa dan Rabu, ya, 8 hingga 9 September 2026. Baik, kita ini dulu pendengar. Ya, walaupun demikian pendengar, ada sejumlah wilayah juga yang masih diselimuti
kabut asap misalnya di Tanjung Pinang dan Bintan ya. Kabut asap mulai terpantau di sejumlah wilayah di Tanjung Pinang dan Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Ada informasi-informasi menarik untuk diketahui. Sesaat lagi. Kita kembali pendengar mendengarkan sejumlah tembang berikut ini.

Ya, judulnya Di Ujung Senja dari Pace Black. Ya. Sebelumnya ada lagu Langit Sore. Sore ini walaupun sudah pukul 5 lebih 5 menit, tetapi masih terang ya. Mataharinya masih kelihatan jelas. Biasanya sudah condong lebih ke barat sana. Tapi sore hari ini masih terlihat agak ke atas. Ya pendengar, kita jalan-jalan. Jalan-jalannya ke sejumlah daerah. Kita ke Merauke dulu ya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan saat ini mengoperasikan 18 dari 83 puskesmas untuk melayani warga yang terinfeksi HIV/AIDS. Ya, puskesmas yang disiapkan itu tersebar di 3 dari 4 kabupaten di Papua Selatan dan terbanyak berada di Kabupaten Merauke, yaitu sebanyak 14 puskesmas. Kemudian Kabupaten Mapi dan Asmat ya, masing-masing 2 puskesmas. Kabupaten Bovendigul saat ini belum punya puskesmas yang melayani pasien dengan HIV/AIDS. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan P2KB Papua Selatan Dr. Benedikta Rahangiar tadi malam. Ya, dihubungi dari Jayapura, Dr. Benedikta Rahangiar mengatakan warga yang mengidap HIV/AIDS dapat mengambil obat ARV yang harus dikonsumsi seumur hidup serta melakukan konsultasi medis. Dengan adanya puskesmas itu, maka pengidap HIV/AIDS tidak lagi harus ke rumah sakit di kota untuk mengambil obat yang diberikan gratis. Selain melakukan pelayanan pemberian obat ARV, petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas tersebut juga memberikan pendampingan agar mereka konsisten meminum obat. Jumlah pengidap HIV/AIDS di Provinsi Papua Selatan saat ini mencapai 2.429 orang. Yang terbanyak itu berusia antara 25 hingga 49 tahun atau 61%. Ya. Ini usia-usia yang masih produktif. Ya, demikian satu berita atau informasi dari Berita Antara. Kami punya informasi lain, kita jalan-jalan ya ke Jayapura. Oke. Kita jeda dulu pendengar dengan satu tembang berikut ini.

Iya, lagunya siapa nih? Judulnya No Name Crew. No Name Crew penyanyinya, lagunya berjudul Love Teduh. Ya. Pendengar, informasi dari Jayapura ya. Kabarnya Badan Amil Zakat Nasional Basnas Papua melayani pengobatan dan pijat refleksi secara gratis kepada pengungsi kebakaran di Dok 5 Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota maksud kami Provinsi Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ya, kegiatan itu berlangsung dilaksanakan di posko pengungsian dan diikuti para korban yang sudah 4 hari menempati tenda-tenda pengungsian setelah kehilangan rumah akibat kebakaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus. Ketua Basnas Provinsi Papua Haji Ahmad Jainuri dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kehadiran lembaga Basnas di lokasi pengungsian merupakan bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ya. Kegiatan ini wujud perhatian dan kepedulian Basnas Papua terhadap saudara-saudara kita yang merupakan korban musibah kebakaran. Ya. Pelayanan pengobatan gratis tersebut melibatkan tim Rumah Sehat Basnas Papua bersama tim mahasiswa kedokteran UNCEN Jayapura. Ya. Ada juga pelayanan pijat refleksi yang melibatkan 6 orang relawan terapis yang sudah ahli dan berpengalaman di bidangnya. Ya, pelayanan kesehatan menjadi sangat penting karena para korban sudah beberapa hari tinggal di lingkungan pengungsian dengan kondisi yang serba terbatas. Ya. Jadi pemeriksaan kesehatan secara langsung di lokasi pengungsian diperlukan untuk mengetahui berbagai keluhan dan memberikan penanganan maupun edukasi kesehatan sesuai kebutuhan. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengapresiasi Basnas Papua yang telah melaksanakan pengobatan dan pijat refleksi gratis. Jumlah warga yang memperoleh layanan pengobatan di posko pengungsian mencapai 127 pasien, sedangkan yang pijat refleksi sebanyak 65 orang. Ya. Jadi tentu tidak sama ya di rumah dengan di tempat pengungsian. Menimbulkan perasaan yang berbeda kalau cukup lama, tentu saja ini menjadi dampak psikologi ya untuk para pengungsi. Ya, pendengar, ada informasi dari berita Antara. Kita ke informasi lain ya. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, beberapa lagu berbagai penyanyi menambah suasana hiburan ke ruang dengar kita semua, ya. Dan pendengar, tidak terasa suasana sore sudah semakin berkurang, ya, menuju maghrib, ya. Mataharinya juga sudah condong lebih banyak ke barat. Lalu lintas cenderung banyak kendaraan yang digunakan oleh warga. Jalan Merdeka juga pengendara sepeda motor, ya, lebih banyak dibanding ketika siang. Ya, menjelang malam apalagi, ya, pendengar, kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan besar itu juga akan semakin banyak. Ya, untuk Anda yang memerlukan informasi kapal Pelni, ini masih lama, ya, pendengar, kapal Gunung Dempo masih lama nanti kembali ke Nabire hari Senin tanggal 14 September dari Wasior pukul 10 malam, ya, rencana tiba. Jadi masih ada Gunung Dempo dan satunya Dorolonda. Dorolondanya juga masih lama, hari Selasa tanggal 22 September dari Manokwari Nabire, kemudian dari Nabire di kapal Dorolonda ke Waropen, Waropen Jayapura, Jayapura Waropen, Nabire, Manokwari, Sorong, dan seterusnya. Jadi kemungkinan jumlah penumpang akan menumpuk, ya, akan banyak karena kapal yang masih jadwalnya tidak banyak melayani rute ke Nabire. Ya, untuk informasi lain yang akan bepergian juga harapannya utamakan keselamatan. Yang bekerja di waktu malam sampai kadang-kadang mendekati pagi, ya, atau subuh. Ya, perhatikan kendaraannya apakah sudah oke. Lampu kendaraan yang paling utama, ya. Karena kecelakaan masih saja terjadi. Misalnya kemarin di Kalibobo, ya, menabrak tiang listrik. Ada beberapa kasus kecelakaan juga pengendara sepeda motor, ya, kadang-kadang yang tidak memperhatikan kondisi jalan yang gelap, kendaraan motornya juga tidak ada lampu, ya, jadi bisa sangat berisiko. Ya, sedikit informasi untuk kita semua. Menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, kami putarkan, ya, kali ini lagu-lagu bernuansa Islam.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 18.37 menit. Kami informasikan bahwa nanti pukul 19 kita akan ikut bersama Gema Papua yang kami relay dari Pro 1 Jayapura. Juga nanti ada mimbar agama akan hadir, dan nanti jam 9 Warta Berita Nasional diikuti dengan musik informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan ya, baik mancanegara, Indonesia maupun daerah, di ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Dwi Mansari menemani malam hari Anda di Nabila Lintas malam ini ya, hingga kami menutup siaran kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nabire malam ini.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning?
1: Kenapa? Ya, pendengar kami aja karena mengikuti Gema Papua yang kembali dari Pro 1 Jayapura.
2: Nabire malam ini.
3: Untuk melakukan evaluasi sekaligus menentukan langkah organisasi.
0: Emoji warnanya kuning, kenapa?
1: Iya, pendengar kami aja karena mengikuti.
3: Berdasarkan kemampuan dan kebutuhan dapat mengetahui sejauh mana program yang telah disepakati mampu memberikan manfaat.
4: Bahwa kita mempunyai bekerja sama yang kita bisa memberi manfaat. Kedepan, saya ingin ruang tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi menjadi ruang untuk bertumbuh, membangun jejaring,
3: Iman mengingatkan pengurus tidak menjadikan banyaknya program sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Menurutnya, lebih penting menjalankan sejumlah program secara konsisten daripada menyusun banyak kegiatan tetapi tidak mampu direalisasikan. Ia juga mendorong agar IWAPI ke depan memiliki fungsi yang lebih luas bagi anggotanya. Organisasi diharapkan dapat menjadi ruang untuk bertumbuh, membangun jejaring, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kapasitas perempuan pengusaha. Semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi. Seluruh keputusan yang dihasilkan melalui rakercap diharapkan dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab oleh seluruh pengurus. Ia optimis, IWAPI Bovendigul dapat semakin solid, profesional, dan produktif apabila setiap pengurus menjalankan perannya dengan baik. Dengan prinsip tersebut, organisasi diharapkan mampu menghasilkan karya yang nyata bagi kemajuan wanita pengusaha di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Car Free Day RRI Fest 2026 di Nabire tak hanya menjadi ruang olahraga, tetapi juga mendorong masyarakat berbelanja produk UMKM lokal. Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan Panitia CFD Nabire, Ku Harus Sehat. Kita simak laporan Nur Fabrianan dari RRI Nabire.
6: Car Free Day atau CFD menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar Sabtu, 5 September 2026 di Jalan Pepera Nabire. Bekerjasama dengan Panitia CFD Nabire, kegiatan dikemas dengan senam sehat, cek kesehatan gratis, permainan, door prize, serta melibatkan puluhan pelaku UMKM. Panitia tidak hanya menghadirkan UMKM sebagai pelengkap kegiatan, tetapi juga mendorong masyarakat yang mengikuti CFD untuk berbelanja produk yang tersedia. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen RRI untuk melihat sejauh mana kegiatan yang digelar dapat memberi dampak terhadap penghasilan pelaku UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Jodevri Panjaitan mengatakan, pelibatan UMKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal, sekaligus menjadi ruang promosi melalui RRI.
7: Harapan kami dari Panitia dalam keterlibatan UMKM, tentunya UMKM lebih bertumbuh di Kabupaten Nabire sendiri, karena memang Car Free Day yang ada di Nabire ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ku Harus Sehat, dan juga tentunya dalam UMKM ini sendiri, para penjual bisa dipromosikan melalui RRI, kemudian didata, kemudian data ini akan juga dicek bagaimana RRI Fest bisa berperan aktif atau bisa berpengaruh terhadap penghasilan dari UMKM.
6: Sementara itu, konsep CFD juga sengaja dibuat dengan menempatkan UMKM di titik yang mudah dijangkau masyarakat setelah mengikuti aktivitas olahraga. Mama-mama orang asli Papua yang berjualan turut dilibatkan untuk mengangkat produk lokal dan melihat manfaat CFD bagi usaha mereka. Koordinator acara RRI Fest 2026 Dwi Masani menjelaskan, konsep tersebut dirancang agar aktivitas olahraga dapat sekaligus menggerakkan interaksi masyarakat dengan UMKM.
8: Dan untuk CFD hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasa. Karena di CFD hari ini kami memiliki konsep untuk bisa menarik banyak orang untuk dapat melihat langsung acara kita di RRI Fest. Maka ada terbagi dalam beberapa lokasi atau titik ya. Jadi ada beberapa titik titik. Titik yang pertama itu kami mulai di jam 6 pagi, yaitu adalah senam sehat. Nah, senam sehat ini lokasinya agak lebih besar ya, atau lebih luas, sehingga bisa menampung banyak masyarakat yang ingin senam sehat. Kemudian di titik lainnya, acara utama kita untuk pembagian door prize ya, dan tentu saja ucapan selamat datang, dan lebih banyak melibatkan UMKM karena berada di titik yang memang banyak UMKM di kiri kanan ya, dan juga banyak masyarakat pembeli seperti itu.
6: Selain jadi ruang olahraga dan hiburan, CFD RRI Fest 2026 bersama Ko Harus Sehat menjadi sarana mempertemukan masyarakat dengan produk UMKM lokal. RRI berharap keterlibatan tersebut tidak berhenti pada promosi, tetapi dapat memberi dampak nyata terhadap perkembangan dan penghasilan pelaku usaha di Nabire. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Wakil Wali Kota Jayapura menutup rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di RRI Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
9: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 resmi berakhir. Penutupan RRI Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Insinyur Rustan Saru, yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Yospan serta seleksi bintang radio tahun 2026. Dalam sambutannya, Rustan Saru menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Jayapura yang telah menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan budaya. Ditambahkan Rustan Saru, kegiatan Lomba Yospan dan seleksi bintang radio juga menjadi wadah positif bagi anak-anak muda Papua untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkesempatan melanjutkan prestasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, Rustan Saru juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang turut digelar, termasuk diantaranya adalah donor darah yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kota Jayapura.
10: Pemerintah Kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI Fest 2026 ini. Kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari ini berlangsung juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan, termasuk tadi ada Yospan, kemudian Bintang Radio. Nah, ini juga hal-hal yang sangat positif, memberikan rangsangan, memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Nah, inilah hal yang sangat positif, yakni percaya bahwa RRI mengadakan ini ada tujuannya. Paling tidak mungkin yang berhasil meraih juara adalah ruang untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah, itu harapan kita. Dan ruang juga untuk menunjukkan berbagai macam kreativitas dan talenta anak-anak kita untuk berkarya di bidang Yospan, Tarian Yospan maupun di bidang tarik suara dan
9: terus. Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat, sebab RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat. Untuk itu, Rustan Saru mengajak seluruh warga di Kota Jayapura untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
10: RRI ini bukannya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. Kenapa sahabat dan keluarga? Karena RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh pada semua tingkatan masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini dalam rangka mempercepat informasi kepada masyarakat kita. Maka kami selalu komunikasi dan jadi mitra RRI untuk masa-masa mendatang.
9: Sementara itu, Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung penuh pelaksanaan RRI Fest dan seleksi bintang radio tahun 2026. Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di tanah Papua.
10: Saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia serta semua pihak yang telah mendukung
11: suksesnya pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di Tanah Papua.
9: Ditegaskan Joni Iskandar Baso, RRI Fest 2026 nantinya tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga akan terus dikembangkan untuk menjadi ruang bagi masyarakat, UMKM, dan generasi muda untuk berkarya, berkreasi, serta memperkuat persatuan melalui seni, budaya, dan informasi. Arul Firmansyah melaporkan.
5: LPP RRI Serui menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian menyambut HUT ke-81 RRI. Kegiatan yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri ini melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan berbagai kegiatan dan pelayanan publik. Laporan selengkapnya Ricky Aritonang dari RRI Serui.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia SRI menggelar RRI Fest 2026 pada Sabtu 5 September 2026 sebagai rangkaian menyongsong HUT ke-81 RRI mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen melalui berbagai kegiatan. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, mengatakan RRI Fest menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Bagian dari rangkaian menyongsong hari ulang tahun RRI yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 melalui RRI Fest ini, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pagelaran budaya yaitu kita Indonesia. Rangkaian dengan jalan sehat, berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan Dukcapil dan pasar UMKM.
12: Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menghadirkan berbagai pelayanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Kepulauan Yapen. Seperti jalan santai berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pameran dan bazar UMKM. Narmo mengatakan seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud komitmen RRI untuk terus hadir, berkolaborasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: RRI Fest ini rangkaian kegiatan akan terus berlanjut melalui berbagai kasih di Panti Asuhan Penyambutan Obor Tri Prastia RRI pada 11 September 2026. Kita kompetisi Bintang Radio 2026. Seluruh rangkaian ini menjadi wujud komitmen RRI untuk terus hadir berkolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Lewat RRI Fest 2026, RRI Serui berharap sinergi bersama masyarakat dan berbagai pihak dapat terus terjalin untuk menghadirkan informasi, hiburan, serta pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi malam ini. Saya Weli Runtuboy mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata, pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ya, pendengar aja dengan tulusnya hatiku. Bukan tulus. Itu lagu sudah lama sekali ya, dari 2004. Oke, pendengar, kami cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu hiburan ya, dan kami ajak Anda untuk mengikuti siraman rohani atau renungan rohani Kristen Protestan bersama dengan Ibu Corley Sifron Bernadine Sinmiasa STH. Sekali lagi, bersama dengan Ibu Corley Sifron Bernadine Sinmiasa STH. Dan bagi Anda umat Kristiani di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Melodi Dalam Kegelapan, Iman Transcendent, Fanny Jane Crosby, dan maknanya bagi umat Kristen saat ini.

Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang baik, saat ini kami memulai siaran rohani Kristen di RRI Pro 1 Nabire. Kami berdoa agar jaringan siaran ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Jamahlah setiap hati pendengar yang setia mendengarkan. Biarlah program ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan berkat baru bagi kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar yang diberkati Tuhan. Siraman rohani pagi ini terambil dari Injil Lukas 18 ayat 38 dan 39. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun makin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Demikian firman Tuhan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.

Bapak Ibu pendengar yang terkasih, pernahkah Anda menyanyikan lagu "Mampirlah Dengar Doaku" saat bergumul dengan persoalan hidup? Lagu ini begitu menyentuh hati. Namun, tahukah Anda kisah luar biasa di balik terciptanya melodi indah ini? Hari ini kita akan merenungkan tema Melodi dalam Kegelapan, Iman Transenden, Fanny Jean Crosby, dan maknanya bagi umat Kristen saat ini. Lagu asli dari Kidung Jemaat nomor 26 ini berjudul Pass Me Not, O Gentle Savior, ditulis pada tahun 1868 oleh seorang wanita luar biasa bernama Frances Jane Crosby, atau yang lebih dikenal dengan nama Fanny Crosby. Lahir pada tahun 1820 di New York, Fanny mengalami tragedi medis saat baru berusia 6 minggu. Akibat penanganan medis yang salah oleh seorang dokter gadungan, ia kehilangan penglihatannya secara total seumur hidup. Bayangkan pendengar, hidup dalam kegelapan fisik sejak bayi, kehilangan ayah di usia muda, dan dibesarkan oleh ibu serta neneknya dalam keterbatasan ekonomi. Namun, kegelapan fisik tidak memadamkan cahaya rohani di dalam dirinya. Ibunya mendidiknya dengan firman Tuhan, hingga Fanny mampu menghafal sebagian besar isi Alkitab di luar kepala. Kisah lahirnya lagu Pass Me Not bermula ketika Fanny mengunjungi sebuah lembaga pemasyarakatan atau penjara di Manhattan pada tahun 1868. Di sana, ia berbicara dan berdoa bersama para narapidana. Saat ia hendak berpamitan, seorang narapidana berteriak dengan penuh harap, "God, Lord, do not pass me by." Tuhan yang baik, jangan lewati aku. Kalimat itu terus terngiang di hati Fanny. Malam itu juga, ia menuliskan baris demi baris lirik doa yang jujur, yang kemudian digubah menjadi melodi indah oleh William Howard Doan. Sebuah seruan dari hati yang sadar bahwa tanpa anugerah Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, apa makna kisah sejarah Fanny Crosby ini bagi kita yang hidup di zaman modern? Ada tiga perenungan penting yang bisa kita petik. Yang pertama, mengubah keterbatasan menjadi pujian. Fanny Crosby menulis lebih dari 8.000 lagu sepanjang hidupnya. Ketika ditanya tentang kebutaannya, ia justru bersyukur. Ia berkata, "Jika saya lahir dengan penglihatan normal, mungkin saya tidak akan fokus menulis lagu pujian. Dan hal pertama yang mata saya lihat secara utuh kelak adalah wajah juru selamat saya di surga." Sungguh iman yang transenden. Kedua, kepekaan terhadap penderitaan sesama. Lagu ini lahir karena Fanny mau datang ke penjara dan mendengar jeritan hati orang-orang yang tersisih. Umat Kristen saat ini ditantang untuk memiliki telinga yang peka dan hati yang peduli terhadap mereka yang terpinggirkan di sekitar kita. Ketiga, doa yang intim dan jujur. Lirik "Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus" adalah pengakuan ego yang hancur di hadapan Tuhan. Di tengah dunia modern yang mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri, kisah ini mengingatkan kita untuk tetap melekat dan bergantung sepenuhnya pada anugerah Kristus. Sebagai penutup siaran kita hari ini, mari kita renungkan apa kegelapan atau pergumulan yang sedang Anda hadapi saat ini. Belajarlah dari Fanny Crosby. Jangan biarkan penderitaan membutakan mata rohani Anda untuk melihat kebaikan Tuhan.

Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena seluruh rangkaian acara siaran rohani Kristen pada hari ini boleh terlaksana dengan baik dari awal pertengahan hingga pada saatnya kami akan mengakhiri siaran ini. Kiranya apa yang telah dibagikan dan direnungkan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, serta sumber iman bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Berkati setiap keluarga, aktivitas, dan pekerjaan para pendengar setia di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan hari ini seutuhnya dan seluruh bangsa serta negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa kepada Kepala LPP RRI Nabire beserta seluruh pegawai, biarlah semua yang mereka kerjakan berhasil menurut kehendak-Mu. Ampuni akan setiap kekurangan kami selama membawakan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ya baik pendengar, pukul 21 saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oleh sebab itu pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
2: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan TAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
6: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
7: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
8: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
7: Sementara itu Kapolri menegaskan potensi karhutlah masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutlah, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
7: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
10: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
9: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
10: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
11: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
12: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
13: Sementara itu, Jaid Musafri, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
14: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
13: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasnen Abdul Mukti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mukti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
16: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
15: Sementara itu, diserang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
17: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
15: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
18: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
19: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
20: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
19: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
21: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan, cuman agak pakai masker aja sih.
19: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
21: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
19: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
21: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
19: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
0: 10 besar suara kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
1: Pagi belum sepenuhnya.
0: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
0: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
0: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
0: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
0: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
0: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
0: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
5: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
31: Tujuannya, semangat para petugas meja Sri Kabaus sebelum Porprov. Kan Porprov ini 11.
32: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
33: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta tinju yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang kita, yang sering kita buat, bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
32: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porpov.
31: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Porpov, kan Porpov belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porpov.
32: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani, Pro 3 Gallery terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan peran

0: bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
3: Malam.
4: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Jika ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026. Dilanjutkan seleksi administrasi tanggal 9 hingga 10 September dan tahap wawancara pada 11 hingga 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi di situs maganghub.kemnaker.go.id. maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar.

0: Siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Indonesia Menyapa Malam kembali hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini, tanggal 7 September 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara dan juga tim redaksi. Tim kerabat kerja bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba untuk menghadirkan dialog-dialog. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 021-386-6712, atau WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memilih untuk mengganti peta dunia tradisional dengan peta yang lebih akurat. Peta baru ini dipilih dengan ukuran benua Afrika yang asli. Benua Afrika kini mempunyai ukuran lebih besar. Di sisi lain, ukuran Amerika Utara dan Eropa tampak lebih kecil. Resolusi koreksi peta ini didukung oleh negara-negara anggota Uni Eropa dan disetujui oleh 164 negara, Prancis dan Inggris termasuk pihak yang setuju atas perubahan peta yang disuarakan oleh Togo ini. Pemungutan suara PBB ini tidak mengikat secara hukum, namun akan mengubah peta yang digunakan oleh berbagai institusi di seluruh dunia. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, kami akan berbincang bersama pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Heru Susetyo Nuswanto.

0: Baik, kami coba untuk menghubungi kembali narasumber kita pada malam hari ini, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Heru Susetyo Nuswanto, untuk memperbincangkan tentang peta baru dari hasil resolusi negara-negara yang tergabung di PBB. Jadi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, baru saja memutuskan untuk mengubah proyeksi peta dunia yang digunakan secara internasional. Sebanyak 164 negara mendukung hal tersebut, tetapi satu negara menolak. Perubahan ini dilakukan karena peta dunia standar yang digunakan selama kurang lebih 450 tahun ternyata menggambarkan ukuran benua dan negara yang tidak sesuai dengan kenyataannya, terutama benua Afrika yang terlihat jauh lebih kecil daripada aslinya. Peta dunia selama ini digunakan dikenal sebagai proyeksi Mercator. Peta ini dibuat oleh Gerardus Mercator pada tahun 1569, dirancang agar pelaut dapat menentukan arah dengan tepat saat berlayar di samudra. Kelebihannya dalam menunjuk arah ternyata mengorbankan realitas ukuran wilayah sebenarnya. Makin dekat ke kutub, tampilan suatu wilayah menjadi semakin besar, dan sebaliknya, negara-negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa tampak jauh lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Kami telah terhubung dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Heru Susetyo Nuswanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Heru, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Prof. Kabar siap, baik ya, Prof ya.
2: Ya, siap.
0: Ya. Kita bicara tentang peta baru nih dari resolusi PBB yang baru. 164 negara setuju, satu negara menolak, yeah. Amerika Serikat ya.
2: Yeah.
0: Tapi yeah, saya ingin tahu bagaimana implikasinya dengan penerapan peta baru ini. Ada nggak nih kepada negara-negara di dunia ini, Prof?
2: Sebenarnya hanya memberikan rasa keadilan aja sih. Tapi tidak merubah status apapun. Artinya secara hukum, secara kewenangan, secara yurisdiksi, secara apa, karena kan yang lama kan versi Mercator ya. Mercator, yeah, itu kan ya memang cenderung lebih kecil, cuma sebenarnya ada, kalau pakai metode equal earth lebih besar, yeah. Cuma sebenarnya kecil besar secara hukum luasnya tetap sama ya, hanya ketika kemudian divisualisasikan soalnya lebih kecil. Memang membernya lebih adil saja.
0: Oke,
2: okay. Karena kalau pakai perkiraan Mercator seolah-olah Afrika tuh sama luasnya dengan Greenland ataupun tanah hijau, padahal sebenarnya 14 kali lebih besar daripada Greenland. Jadi sebenarnya memberikan keadilan lebih banyak aja.
0: Oke, kalau misalkan tidak ada implikasinya apapun, hanya sekedar untuk visual, lalu kenapa ada satu negara yang menolak, Amerika Serikat ini, Prof? Kalau dari analisis yang Profesor?
2: Amerika kan memang tidak pernah ingin selalu tampil berbeda ya. Dan Amerika juga banyak warga negaranya yang dulunya memang berasal dari Afrika.
0: Ah,
2: kada istilah African American, Afro-American ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi dia dulu banyak yang dikirim sebagai kelas pekerja, kelas budak gitu ya. Mm-hmm. Abad 17-18 atau di perkebunan-perkebunan tembakau di Virginia atau di selatan, di apa namanya, di Amerika bagian selatan,
0: yeah,
2: yang memicu ada perang budak dan sebagainya, itu sebagian besar dari Afrika.
0: Oke.
2: Okay. Jadi memang dia tetap ingin ya mengecilkan arti Afrika ya, artinya walaupun sebenarnya secara hukum tidak terlalu banyak pengaruh, ini memberikan keadilan lebih luas lah, bahwasanya Afrika punya hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai benua yang besar ya, benua yang besar.
0: Okay.
2: Amerika kan juga tidak lebih besar di Afrika, kalau di apa namanya, di kalkulasi tidak lebih besar di Afrika, karena Afrika itu negaranya banyak. Amerika hanya, Amerika Utara cuma dua ya, Kanada dengan Amerika Serikat saja.
0: Oke.
2: Okay. Amerika Tengah banyak, tapi lebih ke arah keadilan saja.
0: Oke. Okay. Apakah hanya Afrika yang tidak sesuai dengan realitanya, atau justru negara-negara di garis khatulistiwa juga tampak kecil dari peta yang lama itu? Termasuk kalau begitu Indonesia, yeah, begitu, Prof?
2: Bisa jadi, karena ini kan era Mercator ini kan peta yang dibuat berapa abad yang lalu ya, sekarang dunia sudah semakin berbeda, dan karena peta itu kan kalau dibuat secara globe gitu, secara bulat, dengan dibuat secara mendatar beda ya.
0: Iya.
2: Jadi perlu ilmu geografi tersendiri. Tapi sebenarnya luasannya sama sih, cara memvisualisasikan berbeda. Kita sama keadilan memang sepatutnya peta yang barulah yang diakomodasi, karena mereka equal earth, ada jaminan keadilan lebih besar begitu.
0: Oke. Ini diinisiasi usulan dari Menteri Luar Negeri Togo, salah satu negara di Afrika. Tapi apakah kita juga perlu mengusulkan begitu dari negara-negara yang berada di ekuator, di garis khatulistiwa ini, untuk bisa menyesuaikan? Jadi sama-sama, harusnya sih barengan gitu, biar nggak ngajuin lagi, voting lagi gitu, Prof.
2: Ya, saya kira cukup sekali ya, karena dia sudah mewakili negara Afrika ya, dan harusnya sih diakomodasi oleh PBB ya, karena ini bagian dari hak asasi negara-negara Afrika yang diwakili negara Togo, saya kira harus diakomodasi oleh PBB begitu.
0: Indonesia perlu nggak mengajukan?
2: Saya kira Indonesia cukup mendukung saja ya, karena buat Indonesia juga tidak ada kerugiannya juga gitu ya. Ya, kita kan juga negara yang memang dulunya juga bagian dari negara yang dijajah oleh kolonial dari Eropa. Mm-hmm. Kita mengalami bagaimana masa-masa didiskriminasikan, direndahkan, dikecualikan, dan sebagainya. Jadi kita harus mendukung negara-negara yang sama-sama. Ya, kita kan juga kita mendukung negara-negara Asia Afrika sejak tahun 55. Ada Bandung Conference tahun 55 di Bandung. Kita karena mungkin istilah Global South ya. Kita bersama negara-negara yang mungkin merasa dikecualikan atau didiskriminasikan, jadi jajahan atau kolonial, karena Eropa kan dan Amerika sangat atraktif dan sangat tertarik dan juga melakukan banyak penjajahan ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya sekarang mungkin negara-negara yang melindungi HAM itu jangan dulu bahkan negara-negara penjajah ya.
0: Oke.
2: Okay. Amerika tertarik jadi.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
4: Ya, berikan selamat malam untuk Anda semuanya, dan Anda masih bersama kami di Persatuan RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda Sandiwara Radio, dan juga ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk rangkaian lagu-lagu lawas ya, untuk Anda semuanya di malam hari ini. Oke pendengar, sebelumnya rangkaian musik informasi kami hadirkan untuk Anda, selamat malam dan tetap bersama-sama dengan kami.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata, pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabire malam ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Nabire malam ini.
1: Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula seluruh kebersamaan kita di sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami. Dan kita akan berjumpa lagi besok, tepat pukul 5 dini hari hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur, di hari Selasa 8 September 2026. Kami mohon maaf apabila selama hadir di ruang dengar Anda ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Anda. Akhirnya pendengar, terimalah selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda semua bangun dalam keadaan yang baik ya. Dan tentunya setelah tadi malam beristirahat dengan baik juga, bangun pagi ini tubuh Anda lebih fit dan bugar, dan tentunya menambah semangat Anda dalam beraktivitas di hari ini. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini. Dan pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
6: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
5: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
6: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
5: Udah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
6: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
7: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Wow, best chef dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret. Jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
1: Tadi...
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
3: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
3: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
3: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu untuk menggantikan siraman Hindu yang tidak bisa kami hadirkan di hari ini. Dan untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dalam agama Hindu, dalam Shloka Sarasamsaya disebutkan bagaimana besar kasih sayang orang tua terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita daerah pagi di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: LPPR RI Nabire dan Lanal Nabire menggelar gerakan pangan murah dan donor darah.
3: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI yang

0: Papua Tengah mematangkan rencana lokasi pembangunan RSUD Provinsi.
1: Nanti setelah laporan lagi,

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire edisi Selasa 8 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut atau LANAL Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire pada Senin 7 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
2: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama LANAL Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LANAL Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
3: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu seperti apa jika kami tanpa kamu. Karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20.000 manusianya. Pada hari ini permintaan untuk pangan murah dan donor darah, dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi 5 lainnya. Itu 5 lainnya siang dan 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan.
2: Sementara itu Komandan LANAL Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
3: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung dari kemana-mana. Dengan kita dari TNI maupun Polri hampir setiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi pangan murah ini cukup berarti juga. Jadi saya pikir ini terima kasih banyak atas semua dari pemerintah dan sudah membantu kita dalam kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatan ini atau beberapa kegiatan kita yang kami sampaikan oleh Ibu Ketua RRI akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan.
2: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan LANAL Nabire didampingi istri dan sejumlah perwira LANAL Nabire meninjau stand gerakan pangan murah. Stand tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personil Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus menggenjot persiapan pembangunan fasilitas kesehatan rujukan utama di wilayahnya. Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov menggelar rapat presentasi laporan awal studi kelayakan untuk menentukan lokasi strategis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Provinsi Papua Tengah. Bagaimana jalannya koordinasi lintas sektor tersebut? Berikut kembali Arnold Saudila melaporkan.
2: Penentuan lokasi rumah sakit rujukan tingkat provinsi tidak bisa dilakukan sembarangan. Faktor legalitas tanah, aksesibilitas, dampak lingkungan, hingga potensi mengembangkan kawasan jangka panjang menjadi pertimbangan utama. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Nabire pada Senin 7 September 2026, Dinas Kesehatan Papua Tengah menghimpun masukan dari BPN, Dinas PUPR, Baperida, hingga jajaran pemerintah distrik dan kampung setempat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus Mkes SPKKLP, menegaskan bahwa RSUD ini disiapkan sebagai pusat pelayanan kesehatan yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh warga Papua Tengah. Dikatakan kehadiran RSUD Provinsi Papua Tengah diharapkan tidak hanya menjadi sebuah pembangunan fisik berupa gedung rumah sakit, tetapi menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan yang representatif, mudah diakses, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Dr. Agus meminta untuk berhati-hati dalam menentukan lokasi agar di kemudian hari tidak menghadapi persoalan terkait status lahan, akses jalan maupun lingkungan.
4: Kami akan maju ke depan, kalau bisa ada rumah sakit provinsi, ada rumah sakit kardiologi, ada rumah sakit kardiologi seperti yang di Jayapura itu, yang di belakang Kuncen. Iya. Nah, kemudian kalau kita akan juga rumah sakit tentara ada, Bayangkara, ya ada, ya Martin Indi, Martin Bayangkara. Jadi kalau kita, saya rasa sebenarnya bukan kita harus atur dia lain. Iya, seperti itu. Dan terima kasih di sini ada masalah dan apa

0: yang belum masuk dan ini bagus disusun bagaimana bisa dimasukkan seperti itu. Nanti saya ada laporan lagi, baru nanti laporan lagi ini layak. Nah kalau sudah layak nanti Anda turun lagi, ya kan begitu. Dicocokkan lagi juga nanti ini Anda bagaimana, emosi bagaimana. Tapi tadi terima kasih Bapak. Kalau Bapak bilang dalam masa kemarau kita berapa bulan lahir, air tidak terjadi kekeringan di tempat kita punya lokasi ini dan malah menjadi kontak lagi untuk orang ambil air. Ya. Dan ini menjadikan buat pokok, tambah yakin lokasi ini berarti bagus. Ini belum juga banyak kategorinya belum, berarti masih disusun. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan ini kita ini.
1: Kajian studi kelayakan lokasi RSUD ini dipercayakan kepada tim penyusun KSO PT Tambora Setia Jaya dan CV Kumbi Mandiri Engineering. Seluruh masukan dari rapat lintas sektor ini nantinya akan dianalisis untuk menyempurnakan dokumen kelayakan sebelum keputusan akhir diambil oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar Kepala Distrik Kwamki Narama, Edwin Hanwebi, mengatakan bahwa mendapatkan dukungan program bantuan perumahan bagi masyarakat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mimika. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
4: Kepala Distrik Kwamki Narama N. Edwin Hanwebi mengatakan terdapat sejumlah unit rumah yang mendapat bantuan pembangunan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selain melalui APBD, bantuan perumahan juga berasal dari Pokok Pikiran atau POKE DPRK Mimika. Menurut Edwin, untuk program yang bersumber dari APBD, pihak dinas telah turun ke lapangan melakukan pengecekan awal atau MCO serta menentukan titik pembangunan.
5: Yang pastinya ada beberapa unit perumahan yang dibantu oleh Dinas Perumahan dan Pertanahan, ada juga yang melewati POKIR, Pokok Pikiran, dan ada juga yang dari APBD langsung dari dinas. Sementara mereka sudah, yang dari APBD mereka sudah turun lapangan, mereka sudah MC0 kan, mereka sudah taruh titik. Nanti seterusnya mereka akan turun untuk eksekusi atau membangun, ada beberapa. Tapi dari POKIR juga itu, ada banyak juga dari POKIR, semuanya di Kwamki.
4: Etwi menambahkan pelaksanaan pembangunan rumah tersebut masih menunggu situasi keamanan di Kwamki Narama kembali aman dan kondusif. Sementara untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemerintah di Kwamki Narama telah mengusulkan sekitar 100 hingga mendekati 150 rumah kepada Dinas Perumahan untuk diteruskan dalam program pemerintah pusat. Usulan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya warga yang tinggal di rumah papan atau semi permanen dengan kondisi yang sudah rusak.
5: Untuk rehab sementara kami sudah kasih masuk ke Dinas Perumahan, ada program dari pusat untuk rehab itu ratusan yang kami sudah kasih masuk. Kami mendata dari masyarakat yang benar-benar masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni. Rumah yang dari papan semi permanen, itu yang kami kasih masuk, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, artinya orang yang tidak mampu sama sekali. Kita lihat itu yang utama, hampir 150 lah yang kami ajukan itu, tapi kami masih kumpul juga karena dari sekian masyarakat yang ada tuh rumahnya rata-rata sudah pada rusak semua, tapi kan bertahap juga kami kasih masuk ke dinas.
4: Pemerintah Distrik Kwamki Narama bersama Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman masih melakukan koordinasi dan pendataan secara bertahap. Usulan rehabilitasi rumah tersebut selanjutnya diharapkan dapat diteruskan ke pemerintah pusat untuk diproses sesuai program dan ketersediaan anggaran. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui apel gabungan menegaskan komitmennya untuk membangun kedisiplinan, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat kebersamaan antara ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan roda pemerintahan. Robby Vanindi melaporkan selengkapnya.
6: Melalui apel gabungan, Bupati Nabire Mesak Magai SOSMSC mengingatkan kembali mengenai disiplin dan kepatuhan terhadap jam kerja ASN untuk mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan dan melaksanakan tugas secara penuh selama jam kerja. Penegasan itu dikemukakan oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati dalam apel gabungan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire yang dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun dipusatkan di halaman apel kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire Senin 7 September 2026. Pada kesempatan itu, Bupati juga menekankan bahwa apel pagi dan apel sore setiap hari kerja adalah kewajiban ASN. Ia juga tidak ingin apel tersebut hanya diikuti oleh sebagian ASN, sementara yang lain datang terlambat, tidak hadir, atau meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk sederhana dari tanggung jawab dan integritas seseorang ASN.
7: Yang tidak melaksanakan apel pagi, apalagi apel siang. Tidak ada tawar-menawar untuk melaksanakan apel pagi maupun apel siang. Saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kehadiran ASN bagi sistem kita semua menjadi bagian yang penting dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai atau PPP. Saya menyampaikan selamat kepada seluruh ASN yang menerima SK kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan kinerja aparatur sipil negara, sekaligus merupakan amanah untuk meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Saya berharap kenaikan pangkat ini jangan hanya dimaknai sebagai peningkatan status kepegawaian, tetapi harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, lebih profesional, dan tentunya lebih bertanggung jawab. Semakin tinggi pangkat dan jabatan yang kita terima, tentunya semakin besar pula tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban.
6: Pada kesempatan itu, bagi ASN yang menerima SK pensiun periode bulan September tahun 2026 atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh jajaran ASN, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas seluruh pengabdian, dedikasi, tenaga, pikiran, dan waktu yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai ASN. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nabire tidak akan melupakan pengabdian yang telah diberikan.
7: Yang juga ingin saya katakan adalah pentingnya kerjasama dan dukungan yang baik antar pegawai. Kita semua bekerja dalam satu keluarga besar Pemerintah Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk saling menghormati, saling menghargai, saling membangun, dan membangun komunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja. Janganlah sikap saling menjatuhkan, janganlah sikap saling paling hebat, jangan ada yang saling menyalahkan, dan jangan membangun kelompok-kelompok yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di tempat kerja kita ini. Mari kita ciptakan suasana kerja yang sehat, harmonis, profesional, dan saling mendukung.
6: Di akhir sambutannya, Bupati Mesak Magai mengajak seluruh ASN Kabupaten Nabire untuk menjadikan bulan September ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam bekerja karena disadari bahwa tugas ASN adalah amanah dan tanggung jawab kepada masyarakat. ASN juga diharapkan untuk bersama-sama membangun pemerintah Kabupaten Nabire yang disiplin, profesional, kompak, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, Kapolda Papua Tengah Brigjen Polisi Jermias Rontini mengarahkan tim gabungan Reskrim untuk mengusut kebakaran maut yang melanda kawasan Pasar Bopouda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, pada Senin 7 September 2026 dini hari. Kebakaran menewaskan 11 orang dan menghanguskan 49 bangunan. Pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manurung mengatakan, Kapolda memerintahkan Direskrimum Kombespol Asep Saidi Wijaya dan Direskrimsus Kombespol Sat I. Ketut Suryana turun langsung ke Paniai untuk membantu penyelidikan. Selain dua pejabat tersebut, Polda Papua Tengah mengirim 5 perwira serta sejumlah personel Reskrim. Penyidik kini mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkapkan penyebab kebakaran. Henry menyebut 11 korban meninggal terdiri dari 5 orang dewasa dan 6 anak-anak. Sementara itu sebanyak 148 warga kehilangan tempat tinggal dan sebagian mengungsi di rumah keluarga. Sedangkan posko pengungsian disiapkan di halaman Polsek Panyai Timur. Polisi belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Untuk mendukung proses penyelidikan dan identifikasi korban, Polda Papua Tengah akan mendatangkan tim Disaster Victim Identification atau DVI dan Laboratorium Forensik dari Pusdokes Polda Papua.
8: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
9: Dini hari nanti secara umum.
10: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
11: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
12: Info cuaca.

0: Dengar mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perkirawan BMKG Nabire, Yunus, dari Bandara Dau Aturure kelas 2 Nabire. Silakan laporan Anda, Yunus.
1: Baik, terima kasih rekan media. Selamat pagi untuk pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Yunus Gedi, perkiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginformasikan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari Selasa tanggal 8 September 2020. Kita mulai dari cuaca pada pagi hari, siang hingga sore hari. Kondisi cuaca cerah berawan. Lalu untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi cuaca cerah berawan tebal. Ditinjau dari kondisi suhu, suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan angin. Arah angin bertiup dari utara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 24 km per jam. Kemudian pada perkiraan cuaca di Teluk Cendrawasih pada pagi hari hingga siang dan sore hari diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Lalu pada malam hingga dini hari nanti diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Dengan perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan bakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara serta menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, LPP RRI Nabire dan Lanal Nabire gelar gerakan pangan murah dan donor darah. Pemprov Papua Tengah matangkan rencana lokasi pembangunan RSUD Provinsi. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kau minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Pagi, ya, produksi tim pemberitaan RRI Nabire. Dan pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini, dan semoga Anda memulai aktivitas di pagi ini dengan tubuh yang bugar, fit, ya. Dan bangun ini juga Anda diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala melaksanakan segala aktivitas Anda. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi hingga siang nanti, ya, tentunya dengan beragam program-program yang telah kami susun untuk menemani ruang dengar Anda tentunya. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
5: makan apa?
4: Rambo. Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat memulai aktivitas Anda, semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Dan pendengar, kami mengundang Anda di opini publik sesi pertama ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat ataupun ada opini, mungkin ada pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, boleh Anda sampaikan melalui 0984-22074 ataupun di 0813-5494419.

Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sedang berkendara di pagi hari ini, yang sedang berangkat menuju tempat tugasnya masing-masing ya. Kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan patuhi segala rambu lintas yang ada di jalan tentunya ya, dan jangan lupa dipakai safety beltnya. Untuk mama-mama yang sudah mulai berjualan dari tadi pagi, ya semangat selalu, semoga jualannya laris manis hari ini dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini yang kami harapkan tentunya dapat menambah semangat Anda dalam beraktivitas. Ada Eko Show, Wanita Hebat, spesial untuk Anda.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Kita ke informasi.
5: Jadi makan ini?
6: Jadi dong.
5: Ayo dong.
6: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
5: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
6: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
5: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
6: Nanti dah.
5: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
6: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
5: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
6: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
5: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
7: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Hal tersebut disampaikan manajemen pengelola bandara melalui keterangan tertulis pada Selasa 8 September 2026 dini hari. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden-Indonesia Sustainability Partnership Business Forum pada Selasa 9 September 2026. Namun Putri Mahkota Victoria saat ini masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama dengan Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia Diana Jansé. Keduanya berada di Lombok untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh UNDP. Erupsi Gunung Anak Krakatau

0: Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Karina Nisa.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan afsek untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Rakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim.

0: alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
1: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
2: Dalam penerbangan dari dan menuju ke Bandara Hasanuddin Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Arief Juliantoro melaporkan selengkapnya.
3: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara Internasional Hasanuddin, bahwa keadaannya dalam kondisi aman terkendali, jadi memang terjadi
4: sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Hasanuddin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, CityLink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yaitu pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional Hasanuddin Tri Yudi Asari mengatakan kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal namun kondisi terus dipantau.
3: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airlines tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang kembali menuju Singapura. Kemudian untuk rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan cross bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilaksanakan pagi hari, kemudian ada CityLink dan Super Airjet. Memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali. Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaannya.
4: Salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
5: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
6: Berapa lagi? Jadi belum pesan lagi?
5: Belum. Terus pas di disuruh refund dan apa? Pemotongan 25%. Iya.
6: Selain tiket pesawat, ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta?
5: Tiket kereta api.
6: Kereta itu ya?
5: Iya.
4: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam aktivitas vulkanik yang tinggi. Dalam 24 jam tercatat terjadi 73 gempa guguran Gunung Merapi. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
7: Untuk aktivitas Merapi saat ini masih mandali.
8: Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda tidak mempengaruhi aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Pun demikian, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Kepala Balai Penyelidikan

0: Anti Rugi atau IE Agus Budi Santoso kemarin mengatakan selama 24 jam terakhir dari Minggu 6 September pukul 6 pagi hingga Senin 7 September pukul 6 pagi kemarin terjadi gempa guguran sebanyak 73 kali. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi saat ini masih tergolong aman.
1: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
0: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, kerja di ladang, mencari rumput dan lainnya. Munasir, salah satu warga Kecamatan Cerumbung Kabupaten Magelang mengatakan, pun warga beraktivitas seperti biasa, namun warga tetap waspada. Warga di lereng Gunung Merapi juga mempunyai mutiten atau kemampuan membaca tanda-tanda alam.
2: Untuk Merapi aman. Warga masih biasa, Mas. Masih beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput.
0: Meskipun aktivitas vulkanis cukup tinggi, BPTKG masih mempertahankan status kebencanaan Merapi berada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 silam. Masyarakat yang bermukim di lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius bahaya, yakni kurang dari 3 km dari puncak Merapi. Widya Sahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Namun hingga Senin siang, ketinggian air mulai berangsur surut dan warga yang sebelumnya berada di posko pengungsian telah kembali ke rumah. Joko Saputra melaporkan.
4: Di Duradi ini ada 210 kakak. Tadi malam
5: tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, di antaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Tepatnya di Desa Sekoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansari, pada Senin siang tadi mengatakan, ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai, hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya, total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang terendam banjir.
4: Dusun Sidoradi ini ada 210 kakak. Tadi malam, informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
5: Sementara sejumlah warga yang rumahnya terdampak kembali menerima bantuan makanan siap saji dan bantuan evakuasi. Seorang warga Desa Sekoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
6: Terima kasih untuk Bupati atas bantuannya yang dari Bupati sampai kemarin, juga dari media yang memberikan bantuan bagi TNI atau beras, tapi sekali lagi pemerintah dari Sekoci mengucapkan kepada Ibu Bupati semoga masalah ini cepat selesai, cepat berlalu.
5: Sebelumnya banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Sekoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Faris Yarbu melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumas Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumas Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
8: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor.
7: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumas Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
9: Dengan kebijakan ini, harapannya paling utama sih bisa ekspor aja sih. At least mereka bisa memfasifikasikan tiap kolnya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu kita. Karena apa ya? Let's say saya sebagai bayinya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di rumah. Tapi begitu difasifikasikan, itu akan sangat membantu bayinya untuk aku harus ke hal ini untuk mencari barang spesifik, karena untuk living atau untuk living.
7: Ke depan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yerbo melaporkan.
3: Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan ini. Agak jaya bijaksana melaporkan.
10: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan.

0: Hashem Elohi, Hashem Elohi. Tolong untuk tahu kemudian itu jangan permen.
1: Sementara itu salah seorang warga, Tirsata Taringgan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Lite yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
2: Ngantri yang panjang gitu, Mak. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa untuk membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
1: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda, semoga segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Dan pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi hari ini. Di opini publik sesi kedua kali ini, pendengar, silakan untuk Anda ingin menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, ataupun pandangan-pandangan Anda mengenai sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire. Boleh Anda sampaikan melalui 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, pendengar, kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan tentunya patuhi segala rambu lalu lintas yang ada di jalan ya. Dan selamat mengerjakan segala tugas-tugas Anda di pagi hari ini. Semoga segalanya dapat berjalan dengan baik dan sukses untuk Anda.

0: Apa yang ada nih?
1: Sulitnya alu ini.
2: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Nih, kantong plastik, ambil.
4: Kantong plastik, dinunukan kompe bani.
5: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia bernama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
6: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
5: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia bernama intas cerewet.
7: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
8: Kalau di Ambo nih, katung biasa belakang tas baribut.
9: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih di opini publik sesi kedua. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda ataupun pendapat dan pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, dapat Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah ini telah menggelar presentasi laporan awal dokumen studi kelayakan rencana lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan penting ini berlangsung di Aula Hotel Mahavira 2 Nabire pada Senin 7 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus Mkes SPKKLP, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen kelayakan ini masih berada pada tahap awal sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan ia menambahkan, jika hasil kajian akhir menyatakan layak, dokumen tersebut akan menentukan kapasitas RSUD, jumlah tempat tidur, hingga fasilitas pelayanan prioritas. Pembangunan RSUD Provinsi Papua Tengah ini direncanakan dilaksanakan ini secara bertahap, ya 2 hingga 3 tahap sesuai dengan hasil kajian. Dan pertemuan tersebut turut dihadiri oleh berbagai instansi lintas sektor seperti BPN atau Pertanahan, Dinas PU, DPMP, TSP, Dinas Lingkungan Hidup, hingga tokoh masyarakat setempat. Dukungan dan masukan juga disampaikan oleh tokoh masyarakat sekaligus kepala suku setempat, Aten Kobogao. Ia menegaskan bahwa pihak masyarakat adat dan dua kepala kampung di lokasi SP3 ini siap mendukung serta memfasilitasi kelancaran proses pembangunan tersebut. Aten juga menambahkan bahwa rencana penentuan lokasi RSUD ini hendaknya terus dikawal melalui ruang diskusi berkala agar sesuai dengan prosedur pertanahan dan aturan yang berlaku. Dan menanggapi hal tersebut, Dr. Agus mengapresiasi seluruh masukan dari instansi teknis maupun tokoh adat. Ia menegaskan bahwa aspek accessibility ini dan tata ruang serta kapasitas status lahan menjadi perhatian utama dalam studi kelayakan ini. Mendapatkan titik lokasi ini bukannya hal yang gampang, dan Dr. Agus mengucapkan terima kasih kepada Ondo Afi, kepala suku, serta pemilik ulayat yang telah menyediakan lahan demi menghadirkan layanan kesehatan yang menjadi kerinduan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di rri.co.id.

artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Wah, indah banget pantainya.
2: Apa nih? Kali minuman. Kok banyak sampah bekas makanan ya? Bersihin.
3: Wah, cewek. Beauty. Hai. Lagi ngapain?
2: Ini lagi bersihin sampah. Eh, kalian berdua? Ya ngapain ya berduaan di sini?
3: Oh. Enggak, itu. Aduh. Ya, aku bilang ya tadi. Itulah. Sorry lah kali pakai banget.
4: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik sesi kedua untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega di pagi hari ini, temani Anda tentunya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar tentunya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
4: Kenapa, Non?
3: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
4: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
3: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
4: Coba kita dengar infonya di radio.
5: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
3: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
6: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
2: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
3: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin garir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bante. Nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Astaga, nak, suara apa itu?
5: Punyaku. Lepas kok. Yang kau tarik, Ki.
6: Aku rapur ke sama mamaku, nak.
4: Aduh, nak. Sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kok.
6: Bukan saya, Ma.
5: Bukan juga saya, Ma.
4: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki. Bukan jangan ko.
7: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
8: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
9: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
8: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
9: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
8: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
9: Sudah. Kau minum saja dulu.
8: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
9: Hah? Cek kesehatan gratis?
8: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
9: Yang dicek apa saja itu?
8: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mematangkan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Provinsi Papua Tengah. Pembangunan rumah sakit rujukan tingkat provinsi ini dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan daerah, mempermudah akses rujukan, serta menyediakan layanan spesialis dan subspesialis yang lebih lengkap tentunya bagi masyarakat. Rencana pengembangan RSUD Provinsi Papua Tengah saat ini memasuki tahap penyusunan Feasibility Study atau FS atau Studi Kelayakan untuk Tahun Anggaran 2026. Dengan masa pengerjaan selama 120 hari kalender mulai Agustus hingga November 2026, dan tinjauan ulang FS ini dilakukan guna menyesuaikan perubahan lokasi tapak serta dinamika regulasi terbaru. Lokasi RSUD Provinsi Papua Tengah ini direncanakan berdiri di Desa Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Lokasi ini dinilai sangat strategis karena berjarak sekitar 8 km dari pusat kota Nabire, berjarak 8-9 km dari Bandara Dau Aturure yang mendukung akses transportasi udara untuk rujukan darurat, berjarak 14 km dari rencana kawasan pemerintahan, dan memiliki keterhubungan jalur darat melalui Jalan Poros Wadio, Jalan Sarera, dan Jalan Topo. Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 9.977 meter persegi dengan area potensi pengembangan hingga 4 zona hektar pada elevasi lebih dari 17 hingga lebih dari 134 meter. Perancangan tapak akan memanfaatkan kondisi kontur topografi lokal secara optimal, yaitu memanfaatkan kontur bukan melawannya. Dan pengembangan RSUD Papua Tengah mengusung 3 prinsip utama dalam perencanaan arsitektur dan fasilitas. Yang pertama yaitu akses dan rujukan cepat, memperjelas jalur konektivitas antar kabupaten, serta memangkas waktu tempuh pasien. Yang kedua, rumah sakit tangguh bencana. Jadi bangunan dirancang tahan gempa, tahan banjir, serta siap menghadapi kondisi darurat dan cuaca ekstrim agar operasional dapat tetap berjalan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah Green dan Human Center, memprioritaskan lingkungan penyembuhan atau healing environment dan area hijau, efisiensi energi, pencegahan kontrol infeksi, serta fasilitas yang ramah disabilitas. Dengan jumlah penduduk Papua Tengah yang mencapai sekitar 1,49 juta jiwa pada 2025 dan pertumbuhan rata-rata ini 1,30% per tahun, tantangan keterisolasian wilayah dan akses rujukan antar kabupaten menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Sebagai Provincial Referral Hospital, RSUD Papua Tengah tidak hanya menyediakan layanan dasar seperti IGD, rawat inap, rawat jalan, ICU, HCU, MICU, dan PICU, bedah dan kebidanan, tetapi juga disiapkan sebagai pusat penanganan kasus kegawat daruratan dan spesialis unggulan. Kajian komprehensif FS 2026 ini mencakup analisis teknis, demografi, epidemiologi, dampak lingkungan, hingga kelayanan finansial. Hasil akhir dari studi kelayakan ini akan dijadikan dasar penetapan master plan dan kajian AMDAL sebelum tahap konstruksi fisik dimulai. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui kanal kami di rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Lama, ada bisa ya?
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Apple, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Apa, Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan dia, Unda?
4: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih indah, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Pokoknya tujuh waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyan Anwar melaporkan.
3: Ya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan.
4: Vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.

0: Toh tadi ternyata di sana, bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
1: Jam berapa
0: tadi? Sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daup 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daup 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.